0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Pertama kita menuju ke Simpang 4 Dongkelan Sobat Fox. Saat ini terpantau adanya kenaikan arus kendaraan yang cukup signifikan serta terdapat antrian kendaraan cukup panjang menjelang traffic light baik di ruas jalan Ring Selatan yang di kedua arahnya maupun jalan Bantul dari arah selatan maupun sebaliknya. Kemudian kita beralih ke Ring Road Utara, tepatnya di Simpang 4 Monjali. Saat ini arus kendaraan terpantau padat terutama di ruas jalan Palagan dari arah utara dan juga di ruas jalan utama Ring Road di kedua arahnya. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas jalan Monjali terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita menuju ke Simpang 3 Janti. Saat ini arus kendaraan terpantau cukup kondusif di ruas jalan Laksda Adi Sucipto dari arah barat. Hal yang sama juga terpantau dari arah selatan, baik kendaraan yang menuju ke arah Babarsari langsung maupun kendaraan yang turun dari flyover. Sedangkan arus kendaraan di ruas jalan Laksda Adi Sucipto dari arah timur saat ini terpantau cukup padat dan terpantau adanya antrian kendaraan cukup panjang menjelang traffic light. Waspadai jalur pembangunan jalan tol Sobat Fox, yakni di daerah Ring Road Magua dan juga di Simpang Ring Road Utara di Simpang Kronggahan karena berpotensi terjadi antrian kendaraan akibat adanya penyempitan jalur.

0: Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @KutusKutusOfficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hands, You Just Your Sobat Fox, atau Cosmic Girls dengan lagunya As You Wish. Ini kalau misalkan kamu update beritanya Sobat Fox ya, mungkin buat para Yujung bukannya sedih tapi malah happy sih Sobat Fox ya. Nanti bakal aku kasih tahu informasi terbaru dari membernya Wujuzone. Dan aku mengucapin selamat pagi dulu buat kamu yang barusan nyalain Fox Radio Jogja. Selamat datang di K-Pop Friday. Kayak biasanya aku bakal muterin lagu-lagu K-Pop sampai dengan nanti jam 9 yang bisa kamu request Sobat Fox. Balik lagi ke membernya Wujuzone Sobat Fox, di mana kemarin dua member dari Wujuzone yaitu adalah Seola dan juga Enso ini memutuskan untuk berpisah dengan Starship Entertainment. Yay! Akhirnya ya, daripada digantung-gantungin gak jelas, daripada proyeknya gak pernah dibenerin ya, mending meretelin sendiri-sendiri gak sih Sobat Fox ya, dengan proyek-proyek mereka, dengan berbagai karya individu mereka ya kan. Ini kemarin Seola, karena aku ngefollownya Seola Sobat Fox ya, kemarin dia sempat nulis gitu di postingannya sebagai ucapan terima kasih untuk supportnya selama ini yang lebih dari 10 tahun sudah mendukung karirnya bersama dengan Wujuzone. Tapi jangan sedih Sobat Fox ya, Seola dan juga Enso akan tetap berada di grup yang sama. Sampai sekarang sih masih terkonfirmasi ada 7 member ya di grup idol Wujuzone yang dulu rombongan kayak satu RT itu semuanya. Terus yang kemarin keluar duluan kan sebenarnya di tahun 2023 tuh udah ada Luda tuh, kemudian ada Dawon juga yang memutuskan untuk hengkang dari Starship Entertainment. Belum lama juga membuat salah satu comeback untuk perayaan anniversary yang ke-10. Namun ya kalau menurut aku pribadi ya kayak ya sekedar ada aja gitu Sobat Fox. Sorry not sorry ya, tapi emang begitu. Ya udah, kita doakan aja para member dari Wujuzone menemukan karirnya sendiri-sendiri. Kemudian kalau yang fokus acting-acting, yang model-model, yang apapun itu jadi BA lah, seakan semoga jadi BA dan semakin laris ya. Kayak sangat-sangat semakin laris setiap hari bisa kamu dapatkan di Fox Radio Jogja lah. Terima kasih udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Ada Kak Nabil yang katanya tadi pengen diputarin lagu dari ITZY yang Eyes on My Teeth, sudah Ivan putarkan. Kemudian selamat pagi buat Kak Bella yang tadi mengawali pagi K-Pop Friday dengan lagu dari EXO yang Mama, juga sudah Ivan putarkan. Selamat pagi juga buat Kak Ria yang ada di Jakal. Apa nih? Ya ampun, akhirnya dengar Eyes on My Teeth di K-Pop Friday. Iya, untung tadi di request sama Kak Nabil ya. Jadi mungkin bisa satu circle-an sama Kak Nabil, siapa tahu bisa ikutan norebang barengan gitu ya. Terus selamat pagi buat Kak Vera yang pagi mau request lagu dari BTS, Swim. Siap, nanti aku putarkan buat kamu, ditungguin ya. Buat Kak Ria, nanti bakal aku bahas IDP dengan proyeknya si Tarzan ya, tungguin aja. Yang jelas yang mau gabung, pengen dengar lagu-lagu K-Pop favoritnya, silahkan aja. Aku masih menunggu requestan kamu sampai nanti jam 9 pagi di K-Pop Friday on Breakfast Club.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: sing ada lawan.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: K-Pop Friday on Breakfast Club.

0: Yeah. Wait, you sure you could keep up? You sure you could keep up?
1: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Ears. Selamat pagi buat Karya. Lagu pilihan kamu sudah keputerin ADP All The Project dengan One More Time ya. Ini tadi aku sempat ngepoin ya, reality show-nya dari si Tarzan. Ternyata seru banget ya. Tapi sayangnya kan lagi langganan yang biru nih, yang merah baru aku matiin. Nah, mungkin bulan depan baru aku mau tonton tuh si Take A Hike. Ini memang konsepnya dari sinopsis yang aku baca ya. Ini cukup menarik sih, dimana 4 cowok tuh lagi kayak ditantang buat hiking atau naik gunung gitu Sobat Fox ya. Yang belum nonton kita spoiler dikit-dikit ya. Terus ada Tarzan yang selalu asbun banget ternyata, di luar persona yang selama ini dibangun ketika photoshoot itu kan sangat wah garang banget gitu ya. Tapi begitu masuk ke reality show ini, kita jadi tahu kalau si Tarzan ini asbunnya luar biasa. Katanya begitu Sobat Fox. Ada cast yang lain atau bintang tamu yang lain juga di reality show tersebut. Ada Lee Chaimin, kemudian ada Dowon dari Day 6, kemudian ada Soleil Scott, The Garden, Sobat Fox. Buat yang belum nonton, silakan bisa kamu tonton di OTT atau layanan berlangganan yang warna merah ya. Dan ngomongin All The Project, ini bakal ngerilis satu EP terbaru di bulan September ini Sobat Fox, lebih tepatnya tanggal 28 nanti, yang akan ngangkat satu tema. Kok tema sih, judulnya adalah Crash Sobat Fox. Nanti bakal kita tungguin ya. Sekarang lagi banyak banget promonya. Dan yang aku suka dari si All The Project ini, memang dari promo awal tuh kayak terburu-buru menurut aku ya, in a good way tapi ya. Tapi kayak setiap hari tuh dikasih promo-promo-promo terus. Begitu udah launching nih, udah muncul si MV-nya, bakal langsung ke mass show atau music show yang ada di Korea sana tuh kayak gak pernah berhenti gitu. Jadi promonya kencang banget ya. Semoga aja mereka benar-benar sukses setelah kemarin menunggu si Aini ya. Akhirnya bisa balik lagi. Dan semoga aja lagu barunya nanti bisa aku putarkan buat kamu gitu Sobat Fox ya. Selamat pagi juga buat Mama Veda yang katanya pagi hari mau request lagu dari Jisoo yang terbaru ya Van ya. Boleh, nanti aku putarkan base ini yang katanya spesial buat bocil tercintaku aja yang lagi di samping kiri tapi gak mau diem. Gak usah dibawa makanya, biar dia diem. Gak dong, bercanda. Salam ya buat bocilnya ya, buat Mama Veda.

Yang mana aja boleh deh katanya. Salamnya buat para Anjen dan juga buat yang baru dengerin, juga buat aku yang lagi HBD. Wih, happy birthday buat kamu ya. Semoga aja di usia yang baru nih ya, kamu ketemu sama orang-orang baik. Kamu bisa membedakan mana yang orang baik bener sama orang yang baik di depan aja ya kan. Zaman 2026 menuju ke musim atau tahun yang lebih tua, banyak banget ular-ular yang berwujud manusia. Sehat selalu ya Kak Biu ya. Semoga kamu juga diberikan banyak kesempatan untuk menikmati hidup ini dengan rezeki-rezeki yang berlimpah dan juga cuan-cuan yang mengalir terus buat kamu ya. Yang mau request, aku tunggu requestan kamu Sobat Vos. Tentunya lagu K-pop dari generasi yang awal ya, kalau ada, sampai yang baru bisa aku putarkan sampai nanti jam 9 pagi.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, ada Hurts to Hurts, Pretty Please. Ini aku putarkan spesial buat Kak Lula di pagi hari ini yang bingung juga. Kenapa pada pagi hari banyak yang bingung sih mau pilih lagu aja? Katanya cowok bingung tuh udah normal, tapi kalau misalkan ngomongin lagu yang bikin bingung, ya udahlah. Sekarang mungkin kamu bisa putar dadu dulu, nanti yang muncul baru udah kasih tahu Ivan lagu yang pengen dengerin apa ya. Selamat pagi buat Kak Lula ya. Jangan lupa sarapan Kak Lula, semoga hari ini menyenangkan, semuanya lancar, oke? Okay? By the way, Sobat Fox ya, kalau misalkan pagi hari ini kamu ngerasa agak bete banget, bukan karena apa-apa ya, tapi karena punten, mungkin mukanya agak-agak sedikit kusam, kemudian gak pede gara-gara banyak tuh yang namanya timbunan-timbunan lemak berlebih alias jerawat di muka kamu, Sobat Fox. Paling enggak sih facial wash dipakai kali ya. Cuci muka jangan sampai di skip Sobat Fox, karena salah satu hal yang wajib ya buat para cewek, cowok tuh sama aja, yaitulah facial wash. Ini adalah rangkaian skincare yang paling basic dan tentunya sangat-sangat juga punya Sobat Fox. Sangat-sangat fresh wash dengan kandungan alami yang aman banget dan juga diformulasikan khusus untuk menjaga kelembutan kulit kamu Sobat Fox. Ada kandungan lemon, pepaya, ada juga patchouli oil yang jago buat ngebersihin pori-pori kulit kamu, mengangkat minyak berlebih sekaligus mencegah bakteri penyebab jerawat. Dan gak cuma itu aja, karena ada kandungan vitamin A dan juga ekstrak timun yang bakal mengunci kelembapan dan bikin wajah kamu semakin segar. Belum lagi nih ada tambahan aroma lavender oil yang bikin momen cuci muka kamu lebih menyenangkan Sobat Fox. Yang pengen mendapatkan produknya langsung aja mampir ke Fox Radio Jogja, mumpung ada promo potongan harga 50%, kemudian ada bundling juga bersama dengan perawatan skincare yang lain, cukup Rp120.000. Kamu sudah mendapatkan 3 produk ya, satu rangkaian itu deh. Yang jelas kamu juga bisa mendapatkannya di reseller yang jadi langganan kamu selama ini, kemudian tersedia juga di marketplace sangat-sangat Fox Radio Jogja, Sangasian, dan juga mitra resmi kayak di Apotek K24, Kimia Farma, dan juga Century. Dan yang jelas sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto.

0: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: Hey, hey, hey!

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, tanya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama Sobat Fox, pada 14 September lalu 9 anggota The Boys resmi memulai babak baru bersama dengan label musik 78 Records untuk menangani aktivitas grup mereka. Anggota yang bergabung adalah Seungyeon, Jacob, Junghoon, Yeonjae, Juyeon, Kevin, Kyu, Sunwoo, dan juga Eric. Label baru ini didirikan oleh para profesional industri musik Korea Selatan. 78 Records menyatakan akan memberikan dukungan penuh terhadap aktivitas The Boys. Sementara itu, kegiatan individu para anggota tetap dikelola oleh agensi masing-masing. Pembentukan label baru ini menjadi langkah lanjutan setelah grup meninggalkan agensi sebelumnya akibat perselisihan kontrak. Kini The Boys akan melanjutkan aktivitas grup dengan formasi 9 member. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Felix Stray Kids merayakan ulang tahun dengan aksi sosial. Ia mendonasikan 300 juta won untuk mendukung pengobatan anak dan remaja penderita kanker. Donasi tersebut disalurkan pada 15 September kepada 4 organisasi, yaitu Samsung Medical Center, Seoul National University Children's Hospital, Books International, dan UNICEF Korea. Masing-masing 100 juta won diberikan untuk 2 rumah sakit untuk membantu pengobatan pasien kanker dan anak-anak dari keluarga rentan. Sementara itu, Books International dan UNICEF Korea menerima masing-masing 50 juta won. Dana tersebut digunakan untuk memproduksi buku bergambar serta membantu korban banjir besar di Nepal. Felix berharap donasinya bisa membawa harapan dan kekuatan bagi anak-anak yang membutuhkan. Itu dia dua berita terkini di Fox Update. Saya Ivan Avandi, sampai ketemu lagi di Fox Update berikutnya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

105,3 Pulse Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Selamat pagi buat Kak Balkis. Lagu requestan kamu sudah kuputarkan, Longshot Moonwalking Sebat Fox. By the way, buat kamu para shorties alias para penggemarnya Longshot Sebat Fox, ini bakal nyicil bahagia karena bulan November mereka dikabarkan bakal comeback untuk pertama kalinya Sebat Fox ya. Pokoknya antara Oktober sampai dengan November ini mereka sudah siapin sih katanya untuk tahap akhir pengerjaan album mereka Sebat Fox. Tapi sekarang mereka lagi sibuk banget sama Jepak Sebat Fox untuk konser di Amerika Serikat sana. Tanggal 20 ini bakal ada di Arizona Financial, ada juga di tanggal 22. Terus rangkaiannya masih akan berakhir sampai dengan tanggal 26 Oktober, which mean mereka benar-benar lagi sibuk banget Sebat Fox, lagi mastering comeback mereka. Kemudian juga kabarnya juga dari para insider ya, orang-orang dalam ngomongin, ini kabarnya juga bakal ngadain satu tour Asia Sebat Fox. Jadi belum ada bisikan-bisikan apakah Indonesia, terutama Jakarta. Kapan Jogja ya? Jakarta belum ada nih, belum ada di daftar kota yang bakal dipertimbangkan. Kayaknya begitu Sebat Fox ya. Beberapa kali juga kemarin konser dan juga fan meeting terpaksa dibatalkan, kayak T.O.P, kemudian juga Mamamu, karena kondisi geografis dan juga kondisi politik di Indonesia yang katanya belum stabil, akhirnya memutuskan untuk meniadakan dulu konser mereka atau meng-cancel gitu Sebat Fox ya. Semoga bisa ketemu di kebagian berikutnya aja, dan kita doakan semoga Longshot membernya sehat semuanya, tidak ada yang hiatus, kemudian bisa comeback dengan hasil yang maksimal Sebat Fox. Pokoknya biar jadi combo banget deh gitu ya. Terima kasih udah gabung di WhatsAppnya Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Aku mau menyapa dulu buat Kak Tika yang tadi pengen diputerin lagu Red Summer About Together yang Chasing the Feeling, sudah Evan puterin juga. Kemudian selamat pagi buat Kak Winda yang katanya tadi pengen diputerin lagu dari Red Velvet yang Surfing Boy, sudah aku puterin. Ada juga selamat pagi, salam kenal buat Kak Fafa yang tadi pengen diputerin lagu dari Ace On Teeth, My Teeth-nya si ITZY atau enggak ya 17 Don't Wanna Cry. Tapi karena ITZY-nya udah keputar tadi di awal tuh ya, makanya aku tadi puterin yang 17 Don't Wanna Cry. Semoga membuat hari kamu lebih menyenangkan ya, betah-betah barengan sama Sobat Fox yang lain. Dengerin K-Pop Friday tentunya setiap hari Jumat dong, enggak mungkin K-Pop Friday harinya Senin. Yang mau request lagi boleh banget Sobat Fox, aku tunggu sampai nanti jam 9. Dan kalau misalkan pagi hari ini kamu cukup sibuk, jangan lupa ditenteng minyak balur sanga-sanga Sobat Fox ya. Siapa tahu nih banyak aktivitas membuat kamu juga kadang ngerasa capek, kadang pegel dan lain sebagainya. Sekarang juga sudah tersedia versi travel size-nya, dan kalau misalkan kamu pengen mendapatkan promo menarik lainnya, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Jogja yang alamatnya di Jalan Padika Sakti nomor 8 Yogyakarta.

Kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip-tap-to Yogyakarta Fourth Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram at tiptapto.jogja. Tiptapto Yogyakarta Fourth Anniversary. Supported by Fox Radio Jogja.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: K-Pop Friday on Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your risk. Yang kerasa ya, kalau misalkan kita ngomongin Booth, Sobat Fox, ini kayak baru kemarin dia debut barengan sama X1 setelah lolos di Produce 101 ya. Walaupun memang masa debutnya cukup singkat karena banyak hal yang harus diobrolin gitu ya. Tapi Arya bisa comeback dengan solonya, proyek solonya, dan juga lagu ini masih eksis di platform streaming musik di Korea Selatan sana, Sobat Fox, karena saking long lastnya. Dan by the way, aku ucapin terima kasih buat Kak Sam yang tadi request lagu ini untuk diputerin pagi hari ini, sudah aku lunasi ya. Ini di tanggal 1 September, Seawood juga mendapatkan satu penghargaan, Sobat Fox, di salah satu ajang, yaitu adalah Brand of the Year Awards 2026 yang digelar di tanggal 1 September 2026, dan juga mendapatkan penghargaan sebagai Best Male Solo Singer atau solois pria terbaik, yang memang kemarin pas speak di depan nih, pas speechnya dia sangat emosional, Sobat Fox, dan juga tentunya sebagai bentuk rasa cintanya kepada para penggemarnya, dia ngucapin terima kasih pastinya, dan juga sama keluarganya yang sudah ngedukung. Dan akhirnya dia juga sempat terharu juga karena sudah menyelesaikan masa wajib militernya di awal tahun kemarin, Sobat Fox ya. Dan di ajang tersebut tidak hanya Woods yang mendapatkan penghargaan, tapi juga ada Best Female Solo Singer yang dipenangkan sama Jennie Blackpink dan juga Choyena. Terus ada Best Male Idol yaitu BTS, kemudian Best Female Idol Blackpink, ada Best Male Idol Rising Star Indonesia itu ada Zodiac, Sobat Fox, dan juga berbagai penghargaan lainnya, ada Best Band juga, ada Daisy, dan juga Advertising Model of the Year, ada Won Young Ive, siapa lagi kalau bukan dia ya. Terima kasih ya by the way buat kamu yang masih barengan sama Evan Avandi. Dan kalau misalkan pagi hari ini kamu pengen menikmati hari Jumat dengan lebih rileks, Sobat Fox ya, sedikit meluangkan waktu untuk merawat diri kayaknya penting ya, karena apalagi kalau misalkan kamu ada janji besok ketemuan sama crush kamu mungkin ya kan. Coba deh maskeran dulu, Sobat Fox, apa ngapain kayak gitu ya. Pakai produknya sangat-sangat ya, maskeran salah satu jalan ninja sih, life hack yang cukup ampuh supaya wajah kamu lebih bersinar, Sobat Fox. Apalagi yang punya masalah dengan kulit berminyak, kusam, dan pori-pori tersumbat, memang bikin kita gak percaya diri ya kan. Waktunya buat maskeran sama produknya sangat-sangat fresh, Mas Sobat Fox. Ini masker wajah yang jago banget buat deep cleansing, ada kandungan white clay, ada matcha plus ekstrak timun dan juga lemon yang ngebantu banget buat ngebersihin kotoran sampai dengan ke pori terdalam kulitmu, dan juga membantu mengontrol minyak berlebih, Sobat Fox. Kemudian ada kandungan lainnya kayak avocado oil, jojoba oil, ekstrak bengkoang, dan ekstra yang bisa membuat kulit kamu lebih lembab dan juga tentunya semakin halus ya. Bisa kamu dapatkan tentunya di Fox Radio Jogja, masih ada promo potongan harga 50%. Kemudian juga tentunya bisa kamu dapatkan di marketplace Sanga-Sanga, ada di Sangasian atau di reseller terpercaya yang dekat rumah kamu, yang jadi langganan kamu selama ini. Kemudian tersedia juga di Apoteka 24, Kimia Farma, dan juga Century. Dan yang jelas, Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babi Babang Pranoto.

Sanga-sanga sing ada lawan.

0: You wanna come in?
1: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.
2: Saatnya bergerak, beraktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2-6 September. National Championship STB Up Round 4, 4-6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100% tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September khusus anak SD kelas 1-3. B-Rox Hybrid Race hadir tanggal 18-20 September. Dan jangan lupa, obrol-obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram @SlemanCityHall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
3: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: K-Pop Friday on Breakfast Club.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam. Numbers of the bombs and the kids are my dad's kids.

Selamat menikmati hari Jumat kamu Sobat Pos. Semoga hari ini dilancarkan. Hari yang pendek tapi rezekinya semoganya besar Sobat Pos. Semoga panjang gitu ya. Habis ini kamu akan ditemani sama Ican Embo di program Zona Mesin Waktu. Dan itu waktunya aku harus pamitan. Terima kasih banyak yang udah bantu memilih lagu. Terima kasih banyak yang udah ngebantu untuk ngupdate informasi dari para grup idol yang sudah terputar tadi ya. Dan semoga hari ini menjadi satu awal semangat buat kamu yang kemarin sempat menunda. Kita mulai semangatnya hari ini ya. Ketemu lagi barengan sama Ivan Avandi di Fox Radio Jogja hari Senin Sobat Fox ya. Dan jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Annyeong.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat pagi, good morning, selamat pagi Sobat Fox. Apa kabar di hari ini, hari Jumat? Bener kan, hari ini akhirnya datang juga, ya kan? Jadi buat Sobat Fox yang sudah menunggu-nunggu, kapan sih hari Jumat datang? Hari ini datang Sobat Fox. Jadi buat Sobat Fox yang maaf, keselak dikit, ya kan? Buat Sobat Fox yang sudah merencanakan weekend, di weekend minggu ini mungkin ada rencana untuk keluar kemana, jalan-jalan, atau mungkin ada rencana untuk pergi sama temen yang datang dari kota lain atau dari pulau lain bahkan. Pokoknya mudah-mudahan semua rencana di weekend ini berjalan dengan lancar ya. Tapi kalaupun enggak, kayak enggak Ica, aku cuma mau rebahan aja di rumah. Oke, baik, kita tas. Tapi enggak deng, ada teman-teman aku datang dari Bali Sobat Fox. Ada Cea dan juga ada, aku lupa lagi yang satunya. Aduh, suka kayak gitu, short memory loss. Padahal baru semalam aja kayaknya ketemu ya. Jadi buat Sobat Fox, pokoknya apapun plannya Sobat Fox di minggu ini, semoga berjalan dengan lancar. Tapi hari ini, karena ini masih hari kerja, jadi ditemenin deh kegiatannya, pekerjaannya, semua-semuanya sama Fox Radio Jogja. Hari ini jam 9 pagi seperti biasa ada Zona Mesin Waktu, seperti biasa juga ditemenin sama Ica Nembo. Dan nanti di jam 11 Ica Nembo akan ngobrol sama salah satu tamu di Fox Radio Jogja. Ngobrol aja terus Icul ya. Nanti datang tamu Sobat Fox, nanti temenin aku ngobrol ya, biar aku gak sendirian ngobrol sama mereka. Tanya-tanya deh nanti, nanti itu tamunya dari Hotel Maliabara ya. Jadi buat Sobat Fox yang penasaran sama Hotel Maliabara, monggo deh boleh tanya-tanya. Yang penasaran sama produk sanga-sanga, tenang, nanti di setiap talk bakalan Ica Nembo ungkapkan produk-produk dari sanga-sanga, khususnya sanga-sanga skincare.
1: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Masih bingung mau kemana di hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 15 September. Edisi spesial ketiga akan ada penampilan dari Melodina Band, Jazz Kota Baru, Omah Biola, Rapsvolution, Breakdance, dan Casper Isi dengan pertunjukan perkusi yang super seru dan bikin merinding. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Ayo, ajak teman dan keluarga menikmati musik dan berbagai pertunjukan seru di Sounds of Gale ketiga. Selasa 15 September di Galeria Mall. Info lebih lanjut, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall Jogja. Sounds of Gale, didukung oleh Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-sanga.
4: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, keseleo. Untung ada minyak balur Sanga-sanga.

T5 Sobat Fox dengan MIRC. Mudah-mudahan bisa menambah semangat ya Sobat Fox di hari Jumat ini untuk menjalankan hari yang pendek ini. Bener banget kata Ipan ya. Kalau Ipan bilang tadi hari yang pendek, tapi mudah-mudahan rezekinya panjang, umurnya panjang, kesehatannya panjang ya Sobat Fox ya. Dan makanya Sobat Fox selalu jaga kesehatan dengan membalurkan secara rutin sangat-sangat minyak balur, mau yang ultimate ataupun yang klasik, terserah Sobat Fox aja. Kalau yang suka aroma-aroma lavender kekinian ya, di situ ada perpaduan daun mint, daun pudak dan juga lavender, bisa memilih yang ultimate. Tapi kalau yang suka rempah-rempah seperti aku, kita pilih yang klasik. Oke Sobat Fox, pokoknya dua-duanya khasiatnya luar biasa untuk kesehatannya Sobat Fox. Sebelum Ica Nembo ke lagu, Ica Nembo mau menyapa dulu ada Mbak Wiwit. Mbak Wiwit, hai selamat pagi. Minta lagunya Pebbles yang Why Do I Believe. Habis ini bakalan Ica Nembo puterin ya. Terus ada juga Pak Mio yang minta lagunya Queen I Was Born To Love You. Kemudian ada Bu Hartini. Bu Hartini, sayang sekali aku udah coba cari lagu-lagunya di playlist, ternyata gak ada semua, jadi boleh diganti lagu yang lain. Oke, okay? Lalu ada juga Mbak Eri. Hai, halo, good morning, pagi Mbak Ica Nembo. Masih dong, karena masih perempuan ya, jadi masih cantik. Request lagu dari Aqua, Barbie Girl. Salam untuk semua Sobat Fox, untuk si centil yang cantik Ica. Hey, masa sih aku centil enggak kok. Selamat menjalankan tugas negara, terima kasih. Sama-sama Mbak Eri, thank you. Terus ada juga Mas Hadi, hari ini aku mau I Still Believe in You by Vince Gill. Oke deh Mbak, semangat dan matur suwun. Sama-sama Mas Hadi, semangat dan matur suwun juga. Nanti ditunggu lagunya Vince Gill, I Still Believe in You. Habis ini aku mau puterin dulu lagunya Pebbles, This Is Why Do I Believe. Dan ini spesial untuk Mbak Wiwit. Enjoy.

November di Fox Radio Jogja. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal. Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau eksplor Jakarta? We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Lokasi strategis dekat dengan kantor kementerian, corporate, kedutaan besar, hingga venue exhibition seperti Balai Kartini dan Smesco Indonesia. Aksesnya mudah menuju Halim Perdana Kusuma Airport dan Stasiun Bush untuk perjalanan bisnis maupun leisure jadi semakin praktis. Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Mercure Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24 hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap menemani waktu santai. Business trip sambil kulineran, why not? Let's make it a Jakarta experience with Mercure Jakarta Gatot Subroto. Informasi dan reservasi hubungi 021-5082-5400 atau kunjungi Instagram @mercuregatotsubroto. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.

I Was Born To Love You. Ini spesial untuk Pak Mio yang sudah request lagu ini. Icanembo udah puterin. Untuk lagu Vince Gill juga I Still Believe In You, Icanembo juga udah puterin ya Sobat Fox ya. Anyways, buat Sobat Fox yang mencari skincare berbahan herbal, dan ini bahan-bahan terbaik dari Indonesia Sobat Fox, bisa Sobat Fox dapetin di Fox Radio Jogja ataupun di live TikTok at Sangat-sangat Fox Jogja dengan promo yang luar biasa. Jadi ada promo hari pelanggan nasional di mana promo ini masih berlangsung sampai dengan 30 September 2026, which is masih sekitar 12 hari lagi ya Sobat Fox ya. Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga hingga 50% untuk pembelian Sangat-sangat Natural Face Cream, Sangat-sangat Face Mask, dan juga Sangat-sangat Facial Wash. Dan ini 50% ini berlaku untuk Sobat Fox yang membelinya di live TikTok at Sangat-sangat Fox Jogja. Biasanya sih jam 10 pagi ada live-nya bersama dengan Jojo ya. Cuma kalau hari ini gak tahu jam berapa Sobat Fox ya. Pokoknya Sobat Fox pantengin aja, makanya di follow dulu akun TikTok at Sangat-sangat Fox Jogja biar tahu jam berapapun mereka live. Oke, ada Jojo, ada Desi. Kemudian, nah tapi kalau Sobat Fox pengen dapetin harga bundling yang lebih terjangkau lagi buat Sobat Fox nih, cocok nih sama kantong Ogut in this economy gitu kan. Misalnya ya, mau lebih hemat, Sobat Fox dapetin harga spesial bundling skincare Sangat-sangat yang semuanya nih dapat, semuanya dapat natural face cream, dapat face mask, facial wash, itu di harga Rp120.000 saja kalau Sobat Fox membelinya di Fox Radio Jogja. Jadi silakan Sobat Fox datang ke sini baik-baik, cantik-cantik, ganteng-ganteng, datang ke sini mungkin buat diri, beli buat dirinya sendiri, mungkin beli untuk istrinya, mungkin beli untuk anaknya, terserah Sobat Fox aja. Pokoknya datang ke sini beli serangkaian skincare dari Sangat-sangat cuma Rp120.000. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Hiya, Bobby. You wanna go for a ride?
2: Sure,
1: Jump in.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur Sanga-Sanga Klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

Your Soul, Your Hits, lagunya Air Supply, Sobat Fox. Making Love Out of Nothing at All di jam 9:55. Emang ya sejam itu berlalunya cepet banget. Kayaknya tadi baru aku opening, tiba-tiba sekarang udah mau jam 10 aja. Tapi tenang aja Sobat Fox, yang mau request lagu belum ditutup sama Ica Nembo. Jadi kalau mau request lagu silakan request lagu yang Sobat Fox pengen dengerin, yang mungkin mengingatkan sama Sobat Fox tentang masa muda atau masa kecilnya, okay? Abis ini aku mau puterin lagunya Vanessa Williams, The Sweetest Days. Ini adalah lagu yang direquest sama Mas Reza. Tapi sebelumnya Sobat Fox jangan lupa untuk ikutan promo Hari Pelanggan Nasional yang masih ada ya. Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga hingga 50% untuk sangat-sangat natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Di mana Sobat Fox bisa mendapatkan potongan ini kalau dirimu mengikuti atau Sobat Fox belanja di live TikTok at sangat-sangat Fox Jogja. Tapi kalau Sobat Fox datang langsung ke Fox Radio Jogja, Sobat Fox akan mendapatkan harga special bundling yang lebih murah lagi dengan harga Rp120.000 untuk bisa mendapatkan ketiga-tiganya. Jadi tunggu apa lagi sebelum 30 September? Langsung saja diserbu live TikTok at sangat-sangat Fox Jogja atau serbu Fox Radio Jogja sebelum tanggalnya berakhir. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Kerjaan lagi numpuk, bikin gak punya waktu untuk diri sendiri. Awas, harus ambil jeda, nanti malah burnout. Mending workout bareng di Sportember Festival Workout Over Burnout. Siapin outfit olahraga terbaik dan ternyaman, karena bakal keringetan lewat sesi mat pilates bareng Coach V dan Zumba bareng Zin Yoga. Selasa 22 September mulai jam 6 sore sampai selesai di Sky Common, lantai 3A Plaza Ambarukmo. Acara ini 100% gratis, tapi tenang karena bakal dapat free refreshment, door prize, dan masih banyak goodies keren lainnya. Tunggu apa lagi? Hempas burnout dan dapetin sehatnya lewat workout. Buruan daftar sekarang juga lewat scan QR code-nya di Instagram @foxradiojogja. Sportember Festival Workout Over Burnout presented by Sekala, Plaza Ambarukmo, and Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Lagunya George Baker Selection, Sobat Fox, with Wild Bird. Ini adalah sebuah lagu yang dirilis di tahun 1976, Sobat Fox, setelah mereka merilis salah satu lagunya mereka, atau George Baker merilis salah satu lagunya George Baker yang terkenal secara internasional, Sobat Fox, yaitu Paloma Blanca, yang berhasil menembus pasar Amerika ya, Sobat Fox ya. Lagu Wild Bird ini sangat besar di Eropa, Sobat Fox, sampai-sampai dia menduduki posisi-posisi terbaik di beberapa negara di Eropa, seperti misalnya di Belanda, di Belgia, kemudian di Jerman, lalu juga di Austria. Dan lagu ini meskipun mungkin menjadi lagu yang tidak begitu sebesar si Paloma Blanca, tapi lagu ini kemudian menjadi salah satu lagu yang paling sering dimainkan di radio pada saat itu, Sobat Fox, di zaman itu. Jadi ini bisa dibilang satu hits besar lah untuk George Baker Selection setelah Paloma Blanca. Lagu ini juga ditulis seperti kebanyakan lagu-lagunya George Baker Selection, udah pasti ditulis sama frontman-nya ya, Hans Bowens atau Hans Bowens, yang nama panggungnya adalah George Baker. George Baker Selection. Lagunya di request sama Bu Hartini. Cenembo udah puterin lagunya. Habis ini Cenembo mau puterin sebuah lagu dari Roberta Flack and Maxi Priest, Set the Night to Music. Untuk Mas Bayu Ardi yang udah request lagu, sabar ditunggu aja, lagunya ntar lagi juga bakalan diputerin ya.
1: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian. Okay, everybody. You can do it.

0: November di Fox Radio Jogja.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Masih bingung mau kemana di hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 15 September. Edisi spesial ketiga akan ada penampilan dari Melodina Band, Jazz Kota Baru, Omah Biola, Rapsvolution, Breakdance, dan Casper Isi dengan pertunjukan perkusi yang super seru dan bikin merinding. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Ayo, ajak teman dan keluarga menikmati musik dan berbagai pertunjukan seru di Sounds of Gale ketiga, Selasa 15 September di Galeria Mall. Info lebih lanjut, Instagram, Facebook,

0: Galeria Mall Jogja. Sounds of Gale didukung oleh Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
1: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip Tap Toe Yogyakarta for Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Zona Mesin Waktu.

Lagunya Wayang Sobat Fox dengan dongeng spesial untuk Mas Bayu Ardi. Tadi sebelumnya ada lagunya The Platters with The Great Pretenders, spesial untuk Ibu Rina yang ada di Concat. Halo Ibu. Dan Ica Nembo mau menyapa ini satu orang ini ya. Udah lama banget dia gak muncul di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Halo Mas Ardi. Mas Ardi Irawan yang selalu bilang siang semangatku, gitu katanya. Semoga sehat selalu, minta lagunya Bon Jovi Living on a Prayer. Tak dengerin lo ya, doa terbaik untukmu. Terima kasih Mas Ardi. Mas Ardi juga sehat-sehat terus, panjang umur, lancar rezekinya. Doa terbaik juga untuk Mas Ardi. Mas Ardi kemana aja? Menghilang, lalu muncul lagi, lalu nanti hilang lagi, muncul lagi. Udah kayak apa ya? Gak mau disebutin. Pokoknya yang suka hilang muncul, hilang muncul, hilang muncul itu deh. Di kulit dia biasanya ya. Nah makanya Sobat Fox harus jaga kesehatan kulit ya. Jaga kesehatan kulitnya Sobat Fox. Bukan cuma dengan skincare dari Sanga-Sanga atau dari body care-nya Sanga-Sanga. Tapi Sobat Fox juga menjaga kesehatan kulitnya Sobat Fox dengan Sanga-Sanga Gatalin. Ini adalah produk baru dari Fox Radio, dari Sanga-Sanga Sobat Fox, dan bisa didapetin di Fox Radio Jogja. Sanga-Sanga Gatalin ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam, daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan juga daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal karena gatal kronis, terus gatal karena kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000 dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga sehingga aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan Sanga-Sanga Gatalin tentu saja di Fox Radio Jogja, di Sanga-Sanga Fox Jogja, TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja. Silakan Sobat Fox langsung aja ke sana sekarang, lagi live bersama Jojo. Terus ada juga di Sangasian, reseller terpercaya dari Sanga-Sanga. Terus ada juga mitra resmi ya di Kimia Farma K24 dan Century. Pokoknya kalau Sobat Fox pengen info-info lebih lanjut, langsung aja ke Instagram at sangasanga_bali. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kempung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus Kutus Herbal.
2: Ini dia rangkaian acara seru bulan September 2026, Spektember Festive di Jogja City Mall. Spektember Festive Fashion Sale 1 sampai 13 September, Yogyakarta Airsoft Fest 4 sampai 5 September, Home and Furniture Expo 1 sampai 13 September, eksklusif promo bazar 1 sampai 6 September. Jangan lewatkan Vivo Music Performance dan Christie Music Performance di tanggal 12 September. Customer National Day 13 September, Plant and Animal Planimals Fair 15 sampai 20 September, Granny Kids Festive Planimals 15 sampai 20 September. Ada juga talk show Koi Planimals 16 September dan ada meet and greet Woolly Golden Planimals 17 September. Kuis Hari Palang Merah Indonesia 17 September. Lomba parade tari Planimals 18 September. Jogja Music School Hon Celebrate 18 September. Talk show Ayam Serana Planimals 19 September. Kompetisi musik pelajar by lomba-lomba tanggal 19 September. Jogja Cooking Moment Class with Olivia Ru 19 September. Lomba makan and fashion show Dok Planimals 20 September. Makeup Class Natural Look 20 September. Toko Cat Lancar Paint Expo 23 sampai 27 September. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang kilometer 6 Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-5305-855. Klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
3: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits, Bon Jovi, Living on a Prayer. Ini spesial untuk Mas Ardi Irawan, Ican yang udah puterin lagunya. Habis ini ada lagunya John Lennon, judulnya Imagine, Sobat Fox. Ini adalah lagu yang direquest sama Ibu Amayati. Sebentar lagi bakalan diputerin sama Ican Embo, tapi sebelumnya Sobat Fox, jangan lupa untuk baluran pakai sanga-sanga ultimate ataupun sanga-sanga klasik ya Sobat Fox, untuk menjaga daya tahan tubuh di tengah cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini ya Sobat Fox ya. Malam kok dingin ya, minta ampun ya kan. Siang kok panasnya pol-polan. Nah, cuaca-cuaca kayak gini tuh sebenarnya bukan cuma bisa bikin daya tahan tubuh kita menurun ya, tapi juga mengganggu kesehatan kulit kita. Jadi gak seimbang gitu loh ya kan. Jadi makanya Sobat Fox, mendingan kalau Sobat Fox ngerasa gara-gara cuaca kulitnya jadi kering, atau gara-gara cuaca malah justru jadi minyaknya bertambah-tambah, berlebih-lebih, ini saatnya Sobat Fox pakai yang namanya sanga-sanga facial wash, dimana sabun cuci muka ini formulasinya super lembut, kandungan ekstrak lemon, pepaya, dan patchouli oilnya jago banget bersihin pori-pori, angkat minyak berlebih, sekaligus mencegah bakteri penyebab jerawat.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Ini station Sobat Fox, Young Hearts Run Free. Ini spesial untuk seseorang yang OM to the G. Dia sudah lama sekali tidak muncul di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Suka Ica Nembo sebutin ya, cari-cari gitu ya. Kemana dia? Tapi dia muncul di DM-nya Ica Nembo Sobat Fox. Ada Mbak Dina. Hai Mbak Din. Wuhu, pagi katanya. Pagi Mbak Ica sayangku, aku mau request. Okay, finally Sissy Pendleton atau Young Hearts Run Free by Candy Station. Aku pilih Young Hearts Run Free by Candy Station because that's one of my favorite song juga ya. Aku curi-curi waktu ya, aktung ya, udah diputer ya lagunya. Sehat, bahagia, sejahtera Sobat Fox, terfox. Maaci, sama-sama. Aku udah puterin lagunya barusan Mbak Dina, sehat-sehat bersama keluarga tercinta. Bahagia terus, lancar rezekinya, semakin banyak pesanan untuk rajutannya ya. Lucu-lucu loh Sobat Fox, coba dia pesan. Anyways, habis ini Ica Nembo mau puterin lagunya Ozzy Osbourne, judulnya Dreamer. Tapi Sobat Fox tidak perlu bermimpi untuk mendapatkan sangat-sangat skincare dengan harga murah dan terjangkau. Bisa Sobat Fox langsung datang aja ke Fox Radio Jogja untuk mendapatkan paket bundling sangat-sangat skincare hanya di Rp120.000 saja. Sudah mendapatkan natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Tapi kalau misalnya Sobat Fox, I have no time Ica untuk datang ke Fox Radio Jogja. Sobat Fox sekarang juga langsung ke TikTok at Sangasanga Fox Jogja. Di sana sudah ada Jojo live dari Sangasanga Fox Jogja. Jojo juga akan memberikan promo-promo yang luar biasa, terutama untuk skincare sendiri. Ada promo potongan harga 50%. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Tadi kan Ichan udah bilang sama Sobat Fox kalau di jam 11 akan ada tamu yang datang di hari ini di Fox Radio Jogja. Sudah ada dua wanita cantik dari sebuah hotel yang bernama Malia Bara. Selamat datang di Fox Radio Jogja. Hai.
1: Hai.
0: Kompak.
1: Yeah,
0: oh gitu ya, oke okay, baik, oke okay, ya. Ini girl band ini dari Malia Bara ya. Yeah. Silakan memperkenalkan diri, vokalis utamanya siapa?
1: Oke, perkenalkan, aku Bunga Hairunisa sebagai marketing komunikasi di Malia Bara Hotel.
0: Oke. Bunga sih udah beberapa kali kita ketemu ya Bunga ya. Nah kalau Aulia ini yang aku belum memperkenalkan diri, udah aku perkenalkan ya, udah nggak apa-apa deh. Udah di-spill duluan, bener. Betul. Aduh, gimana dong ini? Silahkan.
2: Hello, saya Aulia dari Malia Bara Hotel. Saya sebagai apa ya di Malia? Kayaknya semua-mua saya kerjakan.
0: Oh, kamu PU.
2: Jadi owner ya?
0: Alamnya, ini Pak GM didengar ya.
2: Takut banget.
0: Semua-semua kamu kerjain ya, Aulia. Oke. Berarti kamu juga palu gada ya? Apa lu mau gua ada? Iya kan?
2: Pokoknya minta apa
0: minta
2: deh.
0: Apa di Malia Bara bisa ya, diwujudkan.
2: Paling Aulia aja semua bisa.
0: Semua bisa, oke. Selamat datang di Fox Radio Jogja by the way. Dan hari ini sepertinya akan membicarakan tentang fun run.
1: Betul.
0: Wah, kompak ya.
1: Iya. Udah kaget briefing.
2: Itu emang udah seperti itu konsepnya.
0: Jangan bilang tadi malam kalian udah latihan. Iya, latihan. Jangan bilang kayak gitu sama aku. Udah latihan? Iya.
2: Udah, kita Zoom meeting sebenarnya. Berapa jam ya? Demi Fox loh.
0: Demi Fox ya? Oh, thank you. Oke, ini kan dalam rangka anniversary.
1: Betul.
0: Ya. Betul. Kenapa teman-teman dari Malia Bara memilih fun run untuk acara anniversary? I mean, kayak sekarang itu memang sih ya lari itu sudah jadi lifestyle ya kan. Dan sudah bertahun-tahun ini kayak dia tuh tetap nge-hype aja gitu loh. Orang-orang pada lari kenapa sih? Aku juga lari sih. Lebih ke lari dari kenyataan ya.
2: Kayaknya tuh semua orang
0: begitu ya. Aulia juga gitu ya. Tapi ini tuh ada temanya juga karena memasuki usia keempat.
1: Iya.
0: Benar ada tema, ada tema namanya Arsaning Kusuma.
1: Iya.
0: Apa makna dari tema itu dan kenapa teman-teman dari Malia Bara memilih kita pakai fun run aja yuk buat anniversary keempat. Boleh Bunga yang jelasin.
1: Oke, untuk anniversary keempat ini kita ambil tema di Arsaning Kusuma. Itu sebenarnya dari gak jauh-jauh dari makna Malia Bara sendiri itu kan rangkaian bunga. Nah si Arsaning Kusuma ini sebenarnya juga menggambarkan bunga gitu. Jadi dari kusumanya itu kan juga dengan artian bunga. Lalu Arsaning itu kita sudah beranjak ke 4 tahun gitu. Jadi kita akan mempertahankan pelayanan, keramah tamahan, lalu ada kenyamanan dan juga orang-orang yang ada di internal maupun di eksternal kita seperti living in heritage inside and living in outside-nya juga kita mau ada kebudayaan, ngambil kebudayaannya seperti itu.
0: Oke.
1: Nah, kalau dari kenapa fun run itu, kita emang dari ini untuk fun run ini kan sudah jalan yang ketiga kita. Nah, terus untuk temanya sendiri a garland of steps. Jadi
0: A garland of steps.
1: Betul.
0: Wow,
1: jadi masih satu rangkaian bunga juga. masih sama juga kita ambil itu karena dari nama kita juga rangkaian bunga. Terus ini kan karena yang keempat, jadi sebenarnya itu juga ada logonya sih, kita nanti akan launching logo si Arsaning Kusuma ini. Jadi itu ada bentuk kelopak bunga, dia 4 kelopak gitu.
0: Jadi ada bentuk 4 kelopak bunga yang menandakan bahwa ini adalah ulang tahun yang keempat.
1: Iya, jadi kita
0: sedangkan
1: sudah
0: si fun run ini sebetulnya sudah tahun ketiga.
1: Iya, sudah tahun ketiga dengan konsep yang berbeda.
0: Dengan konsep yang berbeda. Oke. Kalau dibilang ya boleh silakan. Ya, kalau dibilang konsep yang berbeda, apa yang bedanya? Monggo. Ya,
1: oke, karena kita lihat di area Malioboro ini kan sering banget dijadiin lokasi untuk rute-rute untuk lari,
0: betul,
1: untuk jalan seperti itu. Dan kita cek dari teman-teman peserta dari tahun-tahun sebelumnya itu memang untuk di Maliabara ini segmennya itu banyak yang family seperti itu dan
0: okay.
1: lebih mature gitu dan oke okay, berarti mungkin kita coba tahun ini itu nggak cuma run jadi walk jadi biar untuk si range usianya itu lebih lebar lagi.
0: Betul.
1: Jadi mungkin untuk bapak ibu atau teman-teman sobat Fox yang lebih mature dan ingin yang lebih jalan santai aja di area Malioboro ataupun di area untuk tahun ini kita rutenya juga berbeda gitu. Jadi biar gak terlalu bosan karena ini sudah di tahun ketiga juga kita tahun ini melewati Pura Pakualaman gitu. Okay, jadi okay. bisa lebih lebih heritage walk gitu okay, dan juga okay. untuk suasana runningnya juga biar agak berbeda.
0: Agak berbeda, oke okay, dari iya. tahun-tahun sebelumnya ya.
1: Dari tahun sebelumnya.
0: Berarti anyways buat Sobat Fox yang punya orang tua yang lansia gitu ya, ini bisa ikutan ataupun yang umurnya masih kecil juga bisa ikutan.
1: Kita juga buka untuk yang family, jadi untuk anak-anak usia 0 sampai 4 itu masih kita free ya, masih free. Jadi mungkin mau bawa push bike atau mau bawa stroller. Itu juga diperbolehkan.
0: Betul. Ya. Luar biasa sekali. Jadi ini adalah fun run dan juga fun walk, bukan cuma fun run aja.
1: Betul.
0: A garland of steps, every step weaves a beautiful story. Oke. Okay. Jadi basicnya Sobat Fox, tema besarnya adalah bunga. Kemudian dari bunga itu lalu sama teman-teman dari Maliabara ini berpikir gimana caranya supaya si bunga ini memiliki makna yang lebih dalam lagi. Sampai akhirnya dibikin tadi 4 kelopak ya kan. Yang di dalamnya itu tadi dibilang sama bunga kalau pokoknya semuanya si kelopak-kelopak ini menggambarkan bagaimana Maliabara selama ini sudah berjalan dan kedepannya ingin seperti apa lagi ya, baik dari dalam maupun di luarnya.
1: Keluar.
0: So you guys bukan cuma berpikir bagaimana menyenangkan orang-orang yang nginep di Maliabara, tapi juga memanfaatkan heritage yang ada di sekitar Maliabara.
1: Betul,
0: bener
1: sekali.
0: Ya? Seperti itu kira-kira ya.
1: Gila. Sport tourism lah ya.
0: Sport tourism ya. Bapak betul. GM bisa kali.
2: Ibu.
0: Oh, Ibu GM.
2: Ibu GM.
0: Ibu GM.
2: Kalau dengar ya.
0: Kalau dengar ya Bu GM, tolong pertimbangkan saya ya.
2: Coba sebutkan nama lengkap dan alamat. Langsung dapat surat panggilan kan nanti, siapa tahu.
0: Surat panggilan untuk aku makan. Betul. Di sana ya. Aku suka makan di sana. Oke, jadi ini adalah sebuah tema besar. Pokoknya ini untuk si anniversary itu sendiri ya kan.
1: Rangkaian puncaknya.
0: Dan juga, puncaknya.
1: Iya, puncaknya.
0: Betul. Artinya sebelum-sebelumnya sudah ada.
2: Ada beberapa rangkaian yang kami adakan.
0: Oke, boleh diceritakan sedikit enggak? Mungkin boleh Aulia menceritakan, boleh banget.
2: Sebenarnya kalau rangkaian anniversary-nya itu kami selalu puncaknya itu di fun run.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena kayak semua kita undang di hari hari itu di hari fun run.
0: Apa melibatkan masyarakat.
2: Betul.
0: Gitu ya.
2: Okay. Dan melibatkan internal juga karena kan ada pastinya ada beberapa undangan yang VIP juga kan dari manajemen pun dikumpulkannya di hari H. Tapi rangkaiannya kayak CSR, terus habis itu kita ada tanam mangrove, terus habis itu waktu itu kita ada Malioboro menggambar juga, terus habis itu kita waktu itu sempat ngebahas soal Sri Sultan Hamengkubuwono.
0: Oke.
2: Semacam
1: pawiyatan.
0: Okay. Wah lucu.
2: Jadi banyak rangkaian dan puncaknya di
0: Fun run ini gitu. Jadi sebenarnya acara ulang tahun ini Sobat Fox untuk ulang tahunnya sendiri sudah ada rangkaiannya, tapi memang si fun run ini menjadi acara puncak. Tapi tepatnya anniversary-nya tanggal berapa sih?
2: Oktober sebenarnya.
0: Oke.
1: Cuma Oktober masih ada rangkaian.
0: Rangkaian lagi. Oh, baik. Sibuk kalian ya.
1: Kalau udah akhir tahun ini.
0: Biasanya udah ngap ya, Shay.
2: Pokoknya dar-dar-dar deh
0: pokoknya. Nanti ditunggu aja, barangkali mereka akan datang lagi ke Fox Radio Jogja.
2: Sebulan dua kali kan kita ini.
0: Kalau itu urusannya sama FND.
2: Beda lagi.
0: Aku cuma memandu acara aja. Masih ngobrol sama teman-teman dari Maliabara Sobat Fox. Jangan kemana-mana, tetap di Zona Mesin Waktu.
3: September di Fox Radio Jogja. Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: khusus herbal dan tumbuh barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Masih bareng sama Icha Nembo Sobat Fox dan teman-teman ini girl band dari Maliabara Hotel ya Sobat Fox. Tadi sudah menjelaskan bahwa di anniversary keempat ini mereka mempunyai sebuah tema yang cukup menarik Sobat Fox. Karena ini namanya adalah Arsaning Kusuma. Itu berhubungan sama bunga yang kebetulan Maliabara sendiri artinya adalah rangkaian bunga. Icha Nembo juga baru tahu ya. Paling bunga sama Aulia juga baru tahu.
1: Oh enggak ya? Gitu dong.
0: Enggak gitu dong gak, ya. Oh iya.
1: Aduh oh, banget di dunia.
0: Memang aku sengaja melakukan yeah.
1: Ini. Terima kasih untuk semua ini.
0: Ini kan aku mau tanya. Ini kan sport tourism tadi ya dibilang. Terus ada fun run, kemudian ada fun walk-nya juga. Betul. Untuk si fun run-nya sendiri itu berapa jaraknya berapa kilo. Berapa kilo? Mm-hmm. Kemudian si fun walk-nya jaraknya berapa kilo? Mari kita serius dulu ya. Okay.
1: Fun run kami di 5K seperti di tahun-tahun sebelumnya kami selalu 5K tapi ditambah dengan fun walk tahun ini di 3K aja. Karena kan konsepnya kami kenapa fun walk seperti yang udah disampaikan Mbak Bunga juga tadi, kalau intinya kami fokus ke family sebenarnya karena 2 tahun yang lalu kami ngadain fun run terus-terusan itu ada beberapa keluarga yang terus-terusan ikut.
0: Oke.
1: Sama anak-anaknya sama masih pakai stroller.
0: Oh, bayi.
1: Tahun ini kan berarti bayinya sudah semakin membesar.
0: Iya. Benar ya,
1: sudah tumbuh makin ya, kembangan. Tumbuh dan berkembang bukan? Ya kan? Jadi kami berharap tahun ini mereka ikut lagi nih si family-family ini.
0: Membesar gitu. Tuh kayak bisul ya.
1: Maksudnya grow up gitu loh. Gitu. Ngerti kan maksud aku?
0: Ngerti banget aku ya.
1: Gitu, jadi kami pengennya fun walk ini emang fokusnya ke family sih karena mereka nggak pernah lari kan, walaupun kemarin daftar fun run tapi kan mereka nggak lari.
0: Oke, mereka gitu. Tetap jalan gitu ya atau lari kecil-kecil gitu. Jadi karena sekarang pertimbangan dari teman-teman Maliabara si anak ini sudah besar ya, sudah bertumbuh dan berkembang. Jadi kita pilihlah ada fun run di 3K ya kan.
1: Yes, fun walk.
0: Fun walk di 3K kemudian fun run di 5K. Untuk pendaftarannya sendiri dibuka dengan harga berapa? Apakah ada pre-sale atau saat ini tuh sudah harga reguler? Semuanya reguler, silakan. Okay. Boleh. Siapa? Sweet ya lu berdua.
1: Boleh home bimbang. Kita bertiga. Boleh.
0: Jadi aku yang ngasih tahu ya. Oke. Silakan.
1: Sebenarnya kalau harga di saat ini sudah reguler pastinya,
0: okay, baik,
1: tapi
0: baik.
1: Kami pasti ada special price untuk kayak komunitas lari. Betul. Gitu pasti ada special price. Tanpa kami kasih pun mereka minta kan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau untuk saat ini kami di regulernya di 155.000 itu untuk fun run dengan segala kelengkapan pelari ya pastinya gitu. Tapi kami ada special price lagi di 200.000 itu sudah termasuk dengan merchandise.
0: Okay.
1: Nah, spesialnya itu lagi di tahun ini kami punya merchandise.
0: Baik.
1: Gitu. Kami punya tumbler dan topi.
0: Okay. Gitu. Wah, luar biasa sekali. Apakah si merchandise ini akan dibagikan setelah mereka menyampai titik finish atau sebelumnya?
1: Otomatis sudah include ketika RPC.
0: Oke, baik.
1: Karena peserta kan sudah melakukan registrasi sebelumnya. Kan otomatis sudah dapat ketika mereka regis memilih dengan package yang include merchandise ya pasti pas RPC mereka sudah otomatis dapat.
0: Oke, jadi harganya gitu. Di 155 sama 200
1: betul,
0: ya.
1: Betul, untuk saat ini.
0: Untuk saat
1: betul.
0: Ini ya. Oke. Bisa enggak misalnya nih aku terlambat mengetahui informasi tentang si Maliabara Fun Run dan Fun Walk ini? Adakah kesempatan untuk datang di hari H, kemudian kita bisa ikutan juga dengan membayar juga tentunya, silakan.
1: Bisa pastinya, karena 2 tahun yang lalu
2: race
1: juga.
2: Only juga ya. Jadi race only memang tidak dapat si apapun, jersinya,
1: betul.
2: Tapi masih dapat respeknya sih.
1: Betul.
2: Mungkin untuk teman-teman Sobat Fox yang mungkin kayaknya aku belum tahu jadwalnya nih, terus hari H mau, itu masih bisa kita.
0: Oke. Hari H-nya tanggal berapa sih?
2: Hari H-nya tanggal 27 September.
0: 27 September, oh.
1: Dicatat.
0: 9 hari lagi Sobat Fox, betul. Ya. 9 hari lagi Sobat Fox bisa mempersiapkan diri, mungkin staminanya untuk ikutan si fun run di 5K dan juga fun walk di 3K. Tapi memang fun walk ini kalau aku pribadi, aku karena lebih suka jalan ya.
1: Oh, iya.
0: Lebih karena berat ya. aku sudah sering lari dari kehidupan ini.
1: Jadi ya, udahlah, nggak usah ya memaksakan diri lagi.
0: Nggak usah moyo, jalan aja.
2: Fun fact-nya kita ini juga bukan pelari. Kita yang mengadakan ini juga tidak berlari.
0: Kalian gitu, duduk-duduk aja kan.
1: Ngerti kan kenapa kita mengadakan? Ya,
2: kita udah sih paling paham tuh lari, tapi sebenarnya kita nggak lari.
0: Mereka itu ya Sobat Fox, jalan cepat kalau di dalam itu ya. Tiba-tiba dipanggil harus cepet-cepet.
2: Iya, ya, betul. Sudah berlari di dalam.
0: Jadi tolong dimaklumi ketika Sobat Fox melihat cewek-cewek cantik girl band ini ada di belakang. Ya, mereka udah biasa lari dari kenyataan. Dan ngerti juga berjalan kan, cepat. Ngerti kan? Ada yang nanya, selamat siang katanya, ini dari Mas Bayu Ardi. Ini kan event fun run dan fun walk ya. Nah biasanya kan gak ada COT ya.
1: Betul.
0: Untuk event kali ini ada batasan waktu atau enggak? Dijawab yang itu dulu, ada pertanyaan lagi soalnya, silakan.
2: Oke, kalau untuk COT sebenarnya kita itu ada sih. Cuman gak yang kayak keburu-buru gitu. Sebenarnya untuk yang di 5 kilo itu kita ada untuk batas waktunya di 2 jam. Jadi 120 menit. Lalu untuk yang di 3 kilo itu 1,5 jam atau di 90 menit.
0: 90 menit. Cuman
2: enggak yang terlalu terburu-buru kok. Jadi kita juga masih bisa mengerti, mungkin nanti juga kondisi kan kita enggak ada yang tahu. Jadi sebenarnya enggak masalah sih, dan untuk semua peserta juga akan mendapatkan medali ketika dia sudah sampai di finish gitu.
0: Oke, jadi semuanya dapat medali. Betul. Jadi tenang aja. Pokoknya nggak usah terlalu keburu-buru. Betul, banget gitu. Memang konsepnya tuh santai,
1: chill aja.
0: Sambil menikmati heritage. Betul. Ya kan? Karena ini melewati si Pura Pakualaman, sebuah rute baru yang digagas oleh teman-teman Maliabara ya, supaya juga semakin mendalami kehidupan ini
1: supaya heritage abis lah gitu.
2: Melewati
0: pokoknya,
2: titik nol nanti.
0: Oh wow, oke. Ya kan, titik
2: bisa
0: nol
2: sambil
0: kehidupan.
2: Foto-foto pasti kan. Ya, mengerti lah COT-nya di lama ini.
0: Iya, benar. Benar banget.
2: Iya, sampai free the bird foto dulu. Gitu
1: kan. Kan konten kreator kan.
2: Iya,
1: harus.
0: Ini,
1: harus.
0: Bunga kayak tahu banget. Oke, terus dia tanya lagi, rundown-nya seperti apa? Apa ada hiburan dan door prize juga?
1: Yes. Tentu. Okay. Tentu saja ada door prize, ada hiburan di entertainment musik ya. Betul. Kita musiknya seperti band, apa? Besok biasanya. di hari H
0: aja.
1: Biar semua sok-sok penasaran gitu loh. Biar seru.
2: Ini siapa GS-nya? Betul. Mungkin Kak Ica.
0: GS-nya. Wow.
1: rame dong pasti dong gitu. Kalau rundown-nya kami mulai flag off untuk yang 5K itu di jam 6 pagi. Untuk yang fun walk 3K kami mundurin setengah jam, jadi di setengah 7 sudah berangkat.
0: Okay.
1: Betul. Sudah di lepas apa ya?
0: Lepas.
1: Ngerti kan?
0: Iya, ngerti. Ya pokoknya di pre-win, berjalan, mulai gitu ya. Oke.
1: Okay. Terus. Jadi setelah semua peserta sudah dipastikan sudah kembali ke venue, pastinya refreshment, pengawangan medali, terus habis itu pastinya dikasih waktu untuk teman-teman peserta untuk menikmati ada tenan-tenan.
0: Oke. Okay.
1: Kami banyak tenannya juga.
0: Nah, itu dia juga sesuatu yang menarik.
1: Betul. Jadi pastinya sambil dihibur dengan si entertainment
0: tadi.
1: Dan door prize kami tahun ini luar biasa ya.
2: Luar biasa. Mungkin nanti bisa cek juga di Instagram kami di maliabara.run dan maliabara hotel.
0: Oke. Okay. Jadi di @maliabara Hot.run, kemudian at Maliabara Hotel. Ya, di situ door prize-nya akan di-spill, tapi yang pasti Sobat Fox, yang menarik adalah ini tenan booth-nya UMKM di pelataran Maliabara.
1: Betul.
0: Nah, ada ini enggak sih teman-teman punya alasan khusus kenapa melibatkan, atau tahun-tahun yang kemarin juga melibatkan UMKM?
2: Melibatkan.
0: Betul. Oh, gitu. Selalu ya. Melibatkan. Jadi selalu melibatkan teman-teman UMKM yang ada di sekitar situ.
2: Betul, yang ada di sekitar situ dan yang kita jual di area lobby kita juga biasanya.
0: Oke. Jadi memang untuk Maliabara sendiri Sobat Fox, memang kepeduliannya bukan cuma tentang kesehatan aja, tapi tentu saja bisa memberikan rezeki juga.
1: Benar.
0: Ya, untuk para UMKM yang ada di sekitar Maliabara. Ya.
1: Masya Allah. Maliabara M-nya Masya Allah. Oh.
0: Sobat Fox, kita akan kembali setelah iklan dan satu lagu dari Lady Starlight, dari Scorpions. Judulnya Lady Starlight, ini spesial untuk Mas Ali Vespa. Selamat ulang tahun.
3: Zona Mesin Waktu.
4: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
5: Masih bingung mau kemana di hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 15 September. Edisi spesial ketiga akan ada penampilan dari Melodina Band, Jazz Kota Baru, Omah Biola, Raps Volution, Breakdance, dan Casper Isi. Dengan pertunjukan perkusi yang super seru dan bikin merinding. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Ayo, ajak teman dan keluarga menikmati musik dan berbagai pertunjukan seru di Sounds of Gale ketiga. Selasa 15 September di Galeria Mall. Info lebih lanjut, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall Jogja. Sounds of Gale, didukung oleh Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
6: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Mungkin Sobat Fox yang melihat ini secara live di YouTube-nya Fox Radio Jogja, kemudian di aplikasi Fox Radio, lalu juga di Facebook, dan di TikTok Fox Jogja 1053 mungkin ngelihat Ica Rembo nih ngobrol apa sih sama teman-teman dari Malioboro lagi.
1: Betty Posai.
0: Maliabara. Ya, oke. Ini tuh kenapa kita ketawa-ketawa? Iya, banyak ya.
1: Gue sebutin salah satunya
0: Kak Ica. Jangan,
2: off the record.
0: Off the record. Semuanya.
1: Tapi itu tadi
0: semua
1: aku rekam sih.
0: Oh gitu. Itu semua lah Hacia ya. Oke. Itu cuma kita bertiga aja. Sampai ada yang keluar. Canda-canda. Biasalah kalau cewek-cewek ngomongin apa sih? Gak ada ya. Kita tadi ngomong baik-baik aja kan.
2: Baik-baik.
0: Semua tentang event ini ya kan tadi. Betapa bahagianya Sobat Fox karena mereka sudah sampai di angka 4 ya kan. Dan mudah-mudahan terus Maliabara akan terus menjadi hotel yang jadi andalan dari warga Jogja.
1: Amin.
0: Maupun warga yang ada di sekitarnya Jogja ataupun di luar kota Jogja. Betul. Jadi buat yang mau datang ke Yogyakarta silahkan menginapnya di Maliabara. Nah, masih ngomongin tentang si fun run ini. Tadi ada beberapa hal penting yang juga belum tersampaikan sama teman-teman dari Maliabara. Contohnya adalah si aksesnya.
1: Betul.
0: Ya, benar banget. Jadi silahkan mau Bunga okay. atau mungkin Olia
2: untuk
0: silahkan.
2: Untuk akses, ini karena kita sebagai informasi Sobat Fox dan mungkin warga Jogja yang jarang banget ke Malioboro ya. Uh-huh, sebenarnya mulai dari bulan lalu itu kita setiap hari Sabtu dan Minggu itu sudah ada Car Free Day.
0: Betul.
2: Ya, okay. Jadi itu dimulai dari jam 5 pagi sampai jam 9 pagi. Jadi untuk peserta-peserta Maliabara Fun Run yang besoknya akan datang supaya tidak kebingungan, nanti juga kita share untuk informasinya di Instagram @maliabara.run. Tapi ini juga aku sampaikan juga kalau untuk aksesnya nanti bisa melalui Jalan Mataram, lalu nanti belok ke arah Jalan Perwakilan, itu sudah sampai di Maliabara Hotel. Jadi jangan lewat akses jalan Malioboronya gitu. Jadi jalannya ke yang jalan Mataram, betul.
0: Oke, oke.
2: Kalau dari arah Kridosono itu bisa lewat akses yang dari Lempuyangan atau dari akses yang jalan Sultan Agung, lalu TBY arah Progo itu nanti langsung lurus terus sampai jalan Mataram, nanti bisa belok ke kiri ke Jalan Perwakilan.
0: Jalan Perwakilan.
2: Lalu untuk parkirnya untuk peserta dan teman-teman itu nanti langsung masuk ke area basement Maliabara Hotel yang jadi satu dengan Plaza Malioboro gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi nggak perlu jauh-jauh, mungkin ada yang dulu pernah parkir di Beskalan atau kalau ke Malioboro atau ke, mungkin ke ABA tapi sekarang sudah tidak ada, jadi kayak bingung nih parkir di mana, langsung parkir di area basementnya Maliabara Hotel yang jadi satu dengan Plaza Malioboro.
0: Oke, gitu ya. Jadi itu tadi akses yang disampaikan sama Bunga Sobat Fox. Kalau Sobat Fox datang ke acara si Fun Run ini lewatnya Jalan Mataram.
2: Betul.

0: ya. Bisa Mataram, lewat Kridosono, Lempuyangan gitu. Kemudian lewat Jalan Mataram, belok kiri, masuk ke Jalan Perwakilan. Ya. Itu nanti sebelah kiri jalan ya.
1: Kiri jalan.
0: Sudah Maliabara, ya kan? Lalu untuk parkirnya, parkirnya gimana Ica? Tadi udah disampaikan juga Sobat Fox bisa parkir bergabung sama Plaza Malioboro. Ya, kebetulan basement memang nempel.
1: Iya, betul.
0: Satu benar, grup, benar, satu benar, grup benar, betul sekali. Jadi kalaupun, nah oh iya, ini aku mau nanya, ini Bunga, misalnya ada yang mau ikutan, tapi dia nggak pengen repot, kayak aku nggak pengen datang dari rumah, ada paket bundling kah untuk si Fun Run ini? Silahkan. Monggo, monggo,
2: kita
0: monggo.
2: Ada paket dengan bundling room, itu di harga Rp1.150.000.
0: Okay.
2: Itu sudah termasuk kamar, sudah termasuk breakfast, sudah termasuk satu pack fun run ataupun fun walk.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi di harga Rp1.150.000 aja, itu sudah dapetin semuanya. Sudah, ya untuk dua orang berarti ya. Lalu kemudian kalau misalnya tadi mungkin bisa diulangi sama teman-teman. Kalau untuk si fun run dan fun walk-nya mengeluarkan kocek berapa, silahkan.
2: Intinya di fun run dan fun walk hari ini sudah mulai diregistrasinya di harga yang reguler di Rp155.000. Kecuali untuk fun walk-nya kami di Rp105.000 tapi tanpa jersey.
0: Okay.
2: Kalau teman-teman nggak perlu mau jersey.
0: Ya,
2: tapi
0: ya,
2: kalau
0: ya,
2: mau paket lengkapnya di Rp155.000.
0: Oke, okay, sama harganya
2: betul,
0: ya.
2: Betul. Kalau teman-teman berkenan dengan paket yang merchandise tadi, itu di Rp200.000.
0: Rp200.000 aja.
2: Betul.
0: Jadi buat Sobat Fox yang pengen dapetin merchandise, bayarnya Rp200.000, berarti nambahnya sekitar Rp45.000 doang, ya kan?
1: Worth it kan?
0: Oh, worth it banget. Kalau misalnya Sobat Fox, ah aku nggak usah lah pakai jersey-jersian, jersey udah banyak kali di rumah, misalnya gitu. Aku koleksi jersey, satu lemari isinya jersey semua. Bisa Sobat Fox ikutan dengan harga Rp105.000.
2: Yes, ya. Tanpa jersey.
0: Tanpa jersey. Tapi kalau misalnya nggak pakai merchandise, di harga Rp155.000 saja. Untuk bocil, ini kan yang bisa ikutan ini kan dari bocil ya sampai dengan lansia ya. Ibu Amayati ini sekalian menjawab pertanyaan Ibu Amayati. Jadi yang ikutan itu kalau ibu mau sambil momong cucu, sambil dulang, kerap momong banget,
2: dulang putu kan,
0: dulang putu ya,
2: sambil
0: kan
2: menikmati heritage-nya Jogja ya.
0: Kagak nikmat kalau kata gua mah. Mendingan ini jalan aja Bu. Sebagai sesama wanita, apalagi aku juga tahu gimana rasanya ya kan,
2: rasanya dulang,
0: dulang ya. Ibu mendingan jalan aja, menikmati gitulah ya kan. Tapi nggak apa-apa banget kalau misalnya mau membawa cucunya, mau sambil jalan-jalan sama cucunya biar punya pengalaman yang luar biasa dengan cucu tercinta, boleh banget. Jadi usianya itu dari baby bahkan
2: yes,
0: pakai stroller ya,
2: yes,
0: dan push bike sampai dengan mungkin, push bike mungkin. Nah itu adakah bayaran juga? Maksudnya
1: untuk anak-anak,
0: atau untuk anak-anak silakan.
2: Di bawah 5 tahun kami masih free.
0: Free?
2: Jadi
0: okay,
2: mulai di atas 5 tahun kami kenakan biaya 50%, batasnya okay, sampai 10 tahun. Nanti mulai 11 tahun ke atas sudah kami hitung dewasa.
0: Okay.
2: Jadi pakai harga yang tadi kita sebutin.
0: Iya. Oke, okay, jadi di bawah 5 tahun masih free, 5 tahun sampai 10 tahun itu
2: 50%.
0: Kemudian 11 tahun ke atas itu sudah dihitung harga dewasa.
2: Betul.
0: Untuk pengambilan race pack-nya sendiri di mana?
1: Untuk pengambilan race pack nanti kita di area resto kita di Janur Resto and Bar.
0: Okay.
1: Itu kebetulan memang bukanya 24 jam. Tapi untuk race pack-nya kita tidak 24 jam.
0: Iya dong, pastinya. Siapa yang mau jaga ya kan?
2: Kan ditemenin Kak Ica kan.
0: Aku nanti ketawa ya di situ ya.
1: Untuk respek kita di 3 hari ya.
2: Betul.
1: Mulai dari
2: Kamis tanggal
1: 24 ya. 24, 25, 26 lalu nanti di 27-nya mungkin kalau ada yang baru sampai terus baru ngambil itu beberapa banyak karena dari luar kota.
0: Ya,
1: jadi
0: ya,
1: tetap
0: ya.
1: Masih bisa nanti untuk
2: ambil
1: langsung,
2: di hari H.
1: Ambil di hari H itu nanti tetap kita keep. Lalu nanti kita berikan lah untuk jamnya nanti dari jam 11 siang sampai jam
2: 8
1: malam itu untuk di hari Kamis dan Jumat. Lalu untuk di hari Sabtu karena itu H-1 mungkin ada teman-teman teman-teman yang dari luar kota atau baru sempat di hari Sabtu itu, kita buka sampai malam di jam 11.
0: Oh baik. 11 malam. Jadi pengambilan race pack dicatat Sobat Fox, hari Kamis dan Jumat jam 11 sampai jam
2: 8 malam.
0: Kemudian kalau hari Sabtunya itu mereka bukanya lebih lama lagi untuk pengambilan race pack di jam 11 sampai jam 11 malam.
2: Betul
0: ya? Betul ya? Yeah. Jam 11 siang sampai 11 malam. Nah, tadi juga ada menarik tadi si Bunga bilang kalau karena banyak yang datang juga dari luar kota gitu ya. Berapa sih kuota yang dibatasin untuk si fun run dan fun walk ini? Silahkan.
2: Kami tahun ini sebenarnya bisa nyampe 500 sebenarnya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke,
2: okay, targetnya. Okay. Per hari ini kami sudah 350 lebih.
0: Wih.
2: Gitu. Jadi yeah, sudah on the way 500. Mm-hmm, jadi mm-hmm, jangan lupa cepat regis.
0: Benar, ya, benar banget.
2: Sedikit
1: kita tambahin slotnya.
0: Tapi akan ditambah enggak sih slotnya kalau kayak gini? Kalau misalnya antusiasmenya ternyata jauh lebih banyak lagi.
2: Bisa sih.
0: Oke. Okay. Iya. Jadi itu memang antisipasi.
2: Semua bisa kita.
0: Ya. Semua bisa
2: sih,
0: diatur.
2: Bisa,
0: iya,
2: kan?
0: Ada Auli ya di sini. Iya, dia tuh semua bisa ya kamu lakukannya.
2: Kan palu gak ada
0: tadi. Bener ya.
2: Jangan
0: benerin
2: lupa.
0: Genteng bisa.
2: Bisa. Call me. Di 08.
0: Oke. Okay. Gitu. Oh wow, oke. Okay. Itu juga menjawab pertanyaan dari Ibu Amayati, kuotanya sebetulnya ada 500.
2: Betul.
0: Ya kan? Sekarang sudah di 350. Jadi masih sedikit lagi untuk memenuhi kuota tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman dari Malabara membuka lagi, maksudnya nambahin lagi kuotanya.
1: Kemarin tuh tahun kemarin kayak banyak yang ambil respek itu baru ada yang mau daftar gitu.
0: Betul. Oh gitu.
2: Justru di hari H malah nambahnya,
0: malah
2: nambahnya
0: malah di hari H.
2: Gitu.
0: Oke, okay, baik. Itu fenomena yang biasa terjadi di Indonesia ini.
2: Indonesia
0: ya. Oke. Okay. Terima kasih banyak teman-teman. Yeah.
2: Terima kasih Sobat Fox.
0: Kak kita terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses acaranya.
2: Amin.
0: Karena tinggal 9 hari lagi.
2: Yes.
0: Ya, jadi persiapkan staminanya teman-teman juga untuk ikutan fun walk dan fun run.
2: Yes.
0: Walaupun aku tahu mungkin kalian duduk-duduk aja sana ya.
2: Aku ini cuma ngeliat-liat aja kan. Peserta datang ya.
1: Paling kita muter tapi naik motor.
2: Jangan sampai capek gitu. Pokoknya kalau saya Bunga dan Aulia gak boleh capek gitu.
0: Tapi gak apa-apa, pokoknya apapun itu jaga kesehatan.
2: Betul.
0: Ya. Dan pastinya juga terima kasih banyak sudah datang ke Fox Radio juga.
2: Terima kasih Fox.
0: Sama-sama. Pokoknya mudah-mudahan nanti kita akan ketemu lagi di berita-berita ya berikutnya.
2: Yes.
0: Ya, info-info dari Malabara yang berikutnya. Kalau gitu Sobat Fox, Ica Nembo juga pamit. Bukan cuma teman-teman dari Malabara yang pamit, tapi Ica Nembo juga pamit. Karena sudah jam 12 siang, udah ditemenin dari jam 9 pagi tadi. Jadi Sobat Fox, habis ini bakalan ditemenin sama lagu-lagu dan program-program lainnya dari Fox Radio Jogja. Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari Kutus-Kutus. Bye! Zona, mesin waktu.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Radio Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sanga-sanga sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: sanga sing ada lawan. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: workout over burnout.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Kamu lapar nggak?
3: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
2: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
3: Oh, yang di Harper Malioboro Yogyakarta itu?
2: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
3: Serius? Berapa?
2: Cuma Rp99.000 net per orang.
3: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
2: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
3: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
2: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
3: Emang kemana reservasinya?
2: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram @HarperJogja.
4: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga sing ada lawan. Saatnya bergerak, beraktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2-6 September. National Championship STB Up Round 4, 4-6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100% tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September khusus anak SD kelas 1-3. B-Rox Hybrid Race hadir tanggal 18-20 September. Dan jangan lupa, obrol-obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram @SlemanCityHall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut

Rp5.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga Travel Size.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sobat Fox, reward umroh sanga-sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM.
2: PRSSNI DIY dengan bangga mempersembahkan kompilasi 7 lagu hits dari 20 radio anggota PD PRSSNI DIY. Yogyakarta Top Hits.
3: Halo, selamat siang pecinta musik Indonesia. Ketemu lagi bareng sama Wib Teta ya. Semuanya yang saat ini sedang beraktivitas, kemudian ada juga yang sudah santai ya. Di hari Jumat ini kita ketemu lagi tentunya. Sudah siang, sudah jam 2 siang. Wib Teta juga sudah hadir di sini 30 menit atau lebih ke depannya. Wib Teta akan nemenin kamu tentunya ya. Entah tadi ada yang sibuk, ada yang udah senggang, ada yang udah selesai kewajibannya, ada yang sudah makan, ada yang baru mulai makan, semuanya Wibti akan temenin tentunya dengan list yang sudah Wibti siapkan di siang hari ini. List apakah? Tentunya kita akan sama-sama melihat, mendengarkan, memantau siapa saja 7 lagu, 7 musisi paling top yang bakal diputar serentak di 20 radio anggota PRSSNI DIY, tentunya cuma di Yogyakarta Top Hits. Dan di minggu kali ini sudah masuk ke episode 2405 di tanggal 18 September 2026. Jadi seperti apa kiranya pergerakan chart atau tanggal lagu di minggu ini? Penasaran? Makanya langsung aja kita cus cek satu persatu.
2: Yogyakarta Top Hits.
3: Oke, ini ya yang entah ditunggu-tunggu atau sebenarnya bikin dagdikduk adalah biasanya kalau di awal-awal Yogyakarta Top Hits, Wibdi akan kasih tahu ya siapa yang harus terdepak, siapa yang akan muncul baru sebagai anak baru di minggu kali ini. Kalau minggu lalu nggak ada yang keluar tapi juga nggak ada yang masuk, kali ini berbeda ya untuk pecinta musik Indonesia. Sedih tapi juga ada gembiranya. Sedihnya adalah ini menjadi kabar yang sangat buruk. Kalau menurut itu sih sangat buruk ya, karena ini menjadi berita yang buruk sekali untuk kolaborasi antara Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan singlenya Terbelah Jadi Dua yang belum masuk 3 besar aja di minggu kali ini. Di minggunya yang keempat harus cabut dari tanggal lagu Yogyakarta Top Hits. Sedih banget. Terakhir minggu lalu ya dari posisi ketujuh, berarti sudah gak bisa bertahan lagi. Tapi kabar baiknya ada pendatang baru, ada anak baru nih yang siap untuk ikut ospek. Waduh, harusnya sih gak kena ospek ya, karena sepertinya lagu ini punya kans akan naik perlahan juga bisa, tapi yang jelas bisa sampai top of the top kalau menurut prediksinya Wibti ya. Karena ada Nadine Amiza di peringkat ketujuh kali ini mengisi chart yang terbaru, mengisi posisi yang terbaru sebagai pendatang baru di edisi 2405 tanggal 18 September 2026 dengan single barunya yang berjudul Reservasi Untuk Dua. Wow, kalau ngomongin judulnya gak akan kelihatan sama sekali, kamu harus dengerin dulu ya pecinta musik Indonesia. Kalau di album kali ini itu album yang bisa dibilang cukup membanggakan karena banyak yang berekspektasi kepada musiknya Nadine, berharap ketika Nadine sudah kembali berkarya setelah dia menikah itu karya-karyanya bakalan lovey-dovey, bakalan romantis, tapi ternyata jauh dari kata romantis. Ya mungkin tetap ada romantisnya ya, tapi kali ini di single yang satu ini Reservasi Untuk Dua ini lagi rame banget dibicarakan di media sosial karena liriknya itu dianggap sama pecinta musik Indonesia cukup menyayat, beda dari bayangan sebagian pendengar terhadap karya Nadine setelah menikah seperti yang tadi Bipti bilang ya. Dan rilisnya itu sebenarnya bareng sama album terbaru dia, karena Nadine Amiza itu sudah resmi merilis album penuh ketiganya yang berjudul Laika Yang Ditinggalkan. Album yang dinaungi label Sorai itu dirilis pada 28 Agustus 2026. Responnya sebenarnya banyak bermunculan di media sosial nih pecinta musik Indonesia. Bahkan sebenarnya penyanyi Sal Priadi yang pernah kolaborasi sama Nadine sendiri juga udah pernah komentar tentang lagu ini. Singkat, padat, tapi Wibti gak bisa kasih tahu karena kata-katanya nih ya begitu deh pokoknya ya, satu kata. Nah, kalau di bahasa Inggrisin mungkin crazy kali ya. Nah, itu dia. Tapi yang jelas lagunya memang memang kalau Wipi sendiri mendengarkan, itu ada nuansa-nuansa yang lebih gloomy, lebih dark. Bahkan di intro awalnya ya, Wipi ngerasa kayak lagi masuk ke kayak film kolosal Eropa gitu ya, pecinta musik Indonesia. Atau kalau kamu bisa ngebayangin, pernah nonton film-film kolosal di era tahun 1960, 70, atau 80, ini film Indonesia ya. Kayak ada 1928, terus apa ya judulnya ya, pokoknya film-film Indonesia zaman dulu. Nah, awalnya ya itu punya nuansa kayak gitu, pecinta musik Indonesia. Jadi intronya lagu ini itu punya nuansa dark yang cukup kental, agak sedikit gotik ya. Tapi kemudian diikuti dengan vokalnya Mbak Nadine yang lembut tapi menyayat hati. Cakep banget pokoknya. Lagunya layak banget buat kamu dengerin, apalagi albumnya yang punya background, punya latar belakang cerita sendiri. Kenapa sih Nadine kasih nama Laika di sini? Besok ya, Wipi akan kasih tahu spill-spill tentang album penuhnya seperti apa di minggu yang akan datang. Seru pokoknya.
2: Hits nomor 7.

0: peringkat selanjutnya nih, pecinta musik Indonesia ya. Kita sudah hadir di posisi ke-6, di mana gak usah kaget deh, biasa aja eh. Ini memang kemarin-kemarin sempat ada di posisi jawara 2 minggu berturut-turut. Terus habis itu ke posisi ke-3, anjlok. Sekarang makin anjlok lagi, ternyata turunnya gak pelan-pelan ya Mbak Andin ya. Mbak Andin ini di minggu yang ke-9, pecinta musik Indonesia harus menerima ya kalau beliau ya dengan lagunya Naksir itu harus turun 3 peringkat dari minggu lalu. Kalau minggu lalu tuh di peringkat ke-3, sekarang harus puas ada di posisi ke-6. Masih dengan lagunya Naksir ya, masih dari album yang sama, album terbarunya dari Mbak Andin, album ke-9 dengan tajuknya Sehidup Semusik. Album ini sekaligus meneguhkan ya eksistensinya Mbak Andin di 26 tahun berkarya tentunya cuma di industri musik tanah air. Ya gak cuman deh, maksudnya khususnya di industri musik tanah air ya, umumnya ada di seantero dunia. Nah Andin ini itu sempet kayak berbagi cerita di salah satu TV nasional Indonesia. Ada salah satu talk show di situ, gimana dia cerita tentang pengerjaan dari album dia yang terbaru. Memang album ini tuh seperti yang pernah Wipti bilang sebelumnya, terasa sangat personal sekali buat Mbak Andin. Albumnya ini katanya cukup lama ditunggu-tunggu sama beliau. Pengerjaannya butuh 2 tahun. Kemudian untuk Andin sendiri, album Sehidup Semusik membuat dia kembali bersemangat dalam berkarya di industri musik. Andin juga seperti menemukan kembali passionnya dalam bermusik. Kayak seakan-akan baru ngeluarin album pertama gitu kalau kata beliau ya. Rasanya tuh semangatnya hampir sama. Di album ini juga Andin itu bekerja sama dengan 11 produser. Lagu yang ada di dalam album ini diyakini Andin cukup bisa diterima di telinga banyak orang. Dan ini juga kali pertamanya buat Andin untuk membuat album dengan produser sebanyak ini. Dan kabarnya sebenarnya pengerjaan album ini dengan 11 produser itu tidak disengaja. Nah album Sehidup Semusik ini udah tersedia di semua platform digital streaming dan album ini juga sudah hadir dalam bentuk kaset, CD bahkan piringan hitam. Plus bisa juga kamu dengarkan, bisa kamu request juga di radio favorit kamu ini.
1: Hits nomor 5.

0: Sekarang kita masuk ke posisi kelima, kita lanjut lagi ya, di mana wah ini kayaknya termasuk musisi yang bertahannya cukup lama ya di chart Yogyakarta Top Hits. Sudah 10 minggu loh, berarti terhitung di minggu ini, Tulus dengan singlenya Teh Hijau. Meskipun harus turun satu peringkat ya dari minggu lalu, kalau minggu lalu ada di posisi keempat, sekarang sudah santai menduduki posisi kelima ya. Turunnya kalau ini pelan-pelan, beda sama Mbak Andin tadi ya, agak longsor kalau Mbak Andin tadi. Nah, kalau Tulus ini masih anteng-anteng aja dengan lagunya yang juga bikin kita lebih anteng, meskipun agak mikir ya ini lagu ya. Tapi yang jelas Tulus dengan single barunya Teh Hijau ini benar-benar menyerap ya, membuat banyak orang merasa relate sama lagu yang dia rilis di tanggal 30 Juni 2026 lalu. Pecinta musik Indonesia ya, memang lagu ini tuh terasa sangat personal, dan memang karya ini dianggap cukup personal buat Tulus, apalagi proses penciptaan lagunya itu memang dia bikin sendiri, dia tulis sendiri lirik lagunya sekaligus melodi lagu tersebut. Dan untuk produksinya sendiri itu dibantu ya sama Yosep Sitompul sebagai produser sekaligus penata aransemen musik. Nah, rekaman vokal dilakukan di Yosep Sitompul Music Mobile Studio yang berlokasi di Studio 321 Tangerang Selatan, serta melibatkan proses produksi di Art Sound Studio. Nah, lagu sekeren ini, lagu sedekat ini pastinya gak cuma direkam aja, tapi juga dibawakan secara live. Dibuat kamu ya pecinta musik Indonesia yang mendengarkan dari area Surabaya, harusnya happy banget karena di tanggal 10 September kemarin ya, lebih tepatnya di hari Kamis kalau gak salah waktu itu, Tulus itu sempat mampir ke Surabaya bersama dengan satu vokalis, satu solois, Yura Yunita, yang menghibur banyak banget mahasiswa di puncak Kampus Expo University atau Kampus Expo Universitas 17 Agustus 1945 atau singkatannya tuh UNTAK Surabaya. Si Tulus itu ngebawain lagu-lagu tentunya ya, ada Swingdu, ada Monokrom, Hati-hati di Jalan, sampai Teh Hijau ini di depan 3160 mahasiswa baru. Dan konser ini disebutkan sebagai puncak Disnatalis ke-68 UNTAK Surabaya yang juga diselingi pameran unit kegiatan mahasiswa serta pertunjukan seni tradisional Jaranan Buto asal Banyuwangi. Keren banget gak sih? Harusnya sih happy banget sebagai pecinta musik Indonesia yang ada di Surabaya sebagai mahasiswa baru juga, yang ternyata penutupannya itu ya langsung dihibur sama Yura Yunita dan juga Tulus. Aduh, pengen banget jadi maba di sana.
1: Hits nomor 4.

0: selanjutnya pecinta musik Indonesia, sekarang kita sudah sampai di peringkat keempat. Yang ini agak kaget saya ya. Apakah kamu juga kaget? Karena yang mengisi posisi ini itu adalah mantan jawara kita di minggu lalu. Bertahannya satu minggu saja. It's okay. Yang penting sudah pernah merasakan posisi juara tuh kayak mana ya. Meskipun di posisi kali ini itu harus turun 3 peringkat ya. Dari posisi minggu lalu di minggunya yang ketujuh. Ada Sabrina Leonor dengan singlenya berjudul Selesai. Sekarang masih hadir tentunya di chart Yogyakarta Top Hits. Anyway, harusnya ya Sabrina tuh berbahagia. Karena kulihat juga dari foto-foto di Instagramnya makin terlihat percaya diri. Apalagi kalau mengingat beberapa waktu belakangan dia juga sempat nge-spill ya. Betapa dia itu menghadapi banyak pesan-pesan buruk dari netizen-netizen ini ya. Yang gak bisa menghargai bagaimana karya-karya dari Sabrina Leonor. Ya udah, kalau kita bisa lihat orang tuh lihat positifnya aja. Nah, sempat kena mental karena banyak apa ya bisa dibilang pandangan negatif dari aku nggak bisa bilang pecinta musik Indonesia ya, tapi banyak orang-orang atau oknum-oknum nih yang mencoba untuk menjatuhkan mentalnya Kak Sabrina. Tapi akhirnya sekarang bisa comeback dengan baik atau lebih enak kalau disebut sebagai epic comeback lah ya kalau di game-game. Nah, penyanyi berbakat asal Indonesia ini ya namanya kan memang sudah melambung ke jajaran musisi papan atas ya. Setelah keluar sebagai juara 1 Indonesian Idol musim ke-13 di tahun lalu atau tahun 2025. Sebenarnya sebelum memenangkan kompetisi itu ada banyak kompetisi yang sudah dia lewati. Itu udah pernah cerita ini juga, tapi pengen banget mention lagi kalau beliau itu ya sudah malang melintang di urusan tarik suara. Apalagi tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga sampai ke tingkat internasional. Termasuk memenangkan Karaoke World Championship atau KWC di Finlandia tahun 2021. Keren sekali ya. Dan lagu ini sendiri ya, pecinta musik Indonesia memang sudah resmi dirilis di tanggal 17 Juli 2026. Di bawah naungan Universal Music Indonesia. Lagunya juga hasil kolaborasi tim dengan pencipta lagu, yaitu adalah Iqbal Siregar, Dianis Ligia, dan juga Faisal Muhammad. Ahmad Fasya. Lirik lagunya ini nih yang banyak diomongin sama orang-orang atau pecinta musik Indonesia nih, kamu-kamu ya, yang mengangkat realitas emosional dialami sama banyak orang, yaitu situasi ketika seseorang itu mencoba menjadi pendengar setia, bukan sahabatnya, bukan bestinya, tapi buat mantan kekasih atau orang yang disukainya. Dalam banget gak tuh ya, kayak tercabiknya tuh dua kali. Kamu patah hati ya karena dia gak suka sama kamu, tapi juga sekaligus kamu patah hati karena harus dengerin dia cerita tentang orang yang dia sukai. Aduh, aduh, aduh, pantes betah di chart Yogyakarta Top Hits.
1: Hits nomor 3.

0: masih jadi topik pembahasan. Ini kayaknya dari awal selalu jadi topik pembahasan ya, si musisi ini dan juga lagunya. Ada For Revenge yang baru 3 minggu ada di chart Yogyakarta Top Hits. Tapi sudah seperti prediksinya Wifty tentunya, karena lagu ini juga gimana ya, lagunya bagus, bandnya lagi banyak diomongin, lalu filmnya juga lagi banyak banget diomongin. Kok ada film? Ya karena For Revenge di minggunya ketiga ini naik 3 peringkat langsung dari minggu lalu di peringkat ke-6, sekarang menjadi top 3 alias ada di peringkat ketiga saat ini. Keren sekali ya dengan lagunya I Miss You Every Brand New Day, lagu yang memang kenapa bisa jadi omongan ya karena gak semua band Indonesia, gak semua musisi Indonesia itu bakalan dilirik sama brand luar negeri yang menggarap satu franchise, satu waralaba film yang gede banget. Kalau kita ngomongin I Miss You Every Brand New Day sesuai dengan filmnya ya, tentu saja ya For Revenge itu dipinang untuk jadi soundtrack dari film terbaru dari Spider-Man Brand New Day. Udah nonton? Sudah nonton? Jujur Wifty belum nonton, tapi lagunya ya bisa kamu nikmati di credit title. Jadi untuk menutup credit title setelah film berakhir. Nah gimana ceritanya? Wifty udah kulik-kulik gimana kisahnya band asal Bandung ini kok bisa nih mengisi soundtrack film Spider-Man Brand New Day. Dan kalau kamu berpikir prosesnya panjang banget, ternyata tidak segitu panjangnya. Jadi ceritanya memang ada tawaran nih dari Sony Music ke For Revenge beberapa bulan yang lalu. Karena Sony Music sendiri ngerasa semangatnya For Revenge, terus packagingnya, lagunya itu sama nih, satu visi misi, satu frekuensi sama film Spider-Man. Nah di rentang Februari ketika mereka ditawarin, mereka ngajuin tuh beberapa versi mood, atau lebih tepatnya dua versi mood lagu ke Sony Music sebagai label yang jadi perantara. Salah satu mood itu kemudian dipilih dan ditetapkan untuk jadi soundtrack film Spider-Man Brand New Day. Baru tuh mereka ngasih brief soal lirik dan lain-lain. Lalu berangkat dari brief itu, jadi dikirimlah ke sana, langsung di approve. Dan katanya gak terlalu banyak bolak-balik. Ini keren banget sih ya, ada orang di industri kreatif terus mengalami revisinya itu minimal banget. Itu keren banget dan menjadi kesukaan banyak orang tentunya. Tapi di brief yang ditentukan, memang For Revenge itu diminta fokus terhadap karakter si Peter Parker-nya. Makanya lirik yang tertuang di I Miss You Every Brand New Day sebenarnya membahas tentang kerinduan Peter Parker terhadap kehidupan lamanya, termasuk si MJ dan juga Ned Leeds. Gitu deh, cakep ya. Makanya kalau kamu udah dengerin lagunya, coba tonton ya, tonton itu film Spider-Man Brand New Day. Meskipun sebetulnya Wifty sendiri kurang tahu ya apakah masih ada di bioskop atau enggak, tapi kita berdoa aja semoga ada di OTT sehingga kamu bisa nonton. Wifty juga bisa nonton gitu.
1: Hits nomor 2.

0: posisi ketiga ya, kita sudah sampai sekarang di posisi runner up. Kira-kira siapa yang hadir di posisi kedua ini? Tentunya ada dua sosok nih ya, aku bilangnya ini lagu kolaborasi dan sudah hadir di chart Yogyakarta Top Hits di 4 minggunya. Jadi ini adalah minggu keempat, naik 3 peringkat dari minggu lalu di peringkat 5, sekarang ada di posisi runner up. Ada Katiana dan juga Nadif Basalamah dengan singlenya Ceritaku Ceritamu. Di single kali ini memang Wib tuh udah bilang dari beberapa minggu yang lalu ya, kalau Ceritaku Ceritamu adalah pengalaman baru buat mereka berdua, karena kolaborasi ini itu membuat Katiana ya menjadi pertama kalinya menulis lagu yang dia nyanyikan sendiri. Terus habis itu Nadif juga pertama kalinya nulis lagu buat nyanyi lain, tapi juga tampil sebagai rekan duet di lagu tersebut. Lagu ini sebenarnya mengangkat makna kasih sayang dari hubungan yang tulus. Ceritanya fokus pada kehadiran orang-orang yang menerima seseorang apa adanya. Terus juga karya ini tuh lahir dari sesi workshop bersama Katiana, Nadif, ada juga produser IQ, dan proses penulisannya jangan dibayangin lama banget, enggak, tenang aja. Karena berlangsungnya sekitar 4 jam aja dengan suasana yang santuy. Beda ya kalau profesional ya. Awalnya jadi mereka ini pengen mengangkat pengalaman pribadi masing-masing secara utuh, tapi akhirnya setelah banyak brainstorming, mereka akhirnya memilih tema yang lebih dekat dengan banyak orang. Katiana bilang lagu ini jadi ungkapan terima kasih kepada sahabat-sahabat terdekatnya, karena menurutnya mereka selalu hadir dalam berbagai keadaan. Nah, pertanyaannya kira-kira sekarang lagu ini bakal kamu kirim buat siapa nih pecinta musik Indonesia?
1: Hits nomor 1.

akhirnya ya, kita sudah sampai di posisi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu ada di top of the top, posisi juara nomor 1 nih di Yogyakarta Top Hits edisi 2405 tanggal 18 September 2026. Kira-kira siapa? Harusnya sih kalau selalu setia mendengarkan tiap minggu ngerti ya, ada yang belum kesebut dari minggu lalu. Dan kayaknya lagu-lagu di album dia yang baru ini memang semuanya masuk di chart Yogyakarta Top Hits. Ya gak semuanya sih, ada beberapa, ada dua lah minimal yang Uti inget banget ya. Yang pertama adalah waktu dia rilis, judulnya persis plek ketiplek sama judul albumnya, sama yang sekarang ini nih, Dunia Yang Nanti dari Raim Laode. Di minggunya ke-6 akhirnya bisa menempati posisi juara setelah naik satu peringkat dari minggu lalu di posisi runner up. Sekarang sudah berhak untuk duduk di singgasana tahtanya yang pertama, nomor 1 di Yogyakarta Top Hits. Dan kalau ngomongin si Dunia Yang Nanti dari Raim Laode, Raim sendiri menghadirkan Dunia Yang Nanti ini sebagai lagu yang mengangkat kisah cinta dari sudut pandang seseorang yang dia itu menyadari kalau gak semua perasaan itu harus berakhir dengan kepemilikan. Jadi dia udah tahu tuh dari start awalnya, okay, aku jatuh cinta nih ya, tapi memang sepertinya aku gak bisa nih sama dia ya. Kalau bahasa Jawanya itu seperti iso nyawang ora iso nyanding ya. Dan lagu ini menggambarkan dua hati yang dipertemukan oleh waktu, tapi berada dalam keadaan yang membuat keduanya tidak bisa bersama apapun alasannya ya. Ini harusnya sih relate sama banyak dari kamu pecinta musik Indonesia yang punya kayak percintaan orang tuanya gak disetujui, atau bisa jadi LDR, atau bisa jadi LDR-nya bukan jarak tapi different religion dan sebagainya ya. Kalau ngomongin lagu ini juga, di deskripsi laman YouTube-nya Raim Laode, lagu ini mengajak kamu pecinta musik Indonesia melihat cinta sebagai sesuatu yang tidak selalu bisa direncanakan. Perasaan bisa muncul kepada siapa aja dan di waktu yang tidak terduga, sebagaimana tergambar dalam sebuah gagasan kalau seseorang

kan, betul nggak sih? Atau kamu tim yang bisa kok sebenarnya, kita bisa menentukan kita jatuh cinta sama siapa. Nah itu terserah kamu ya, kamu mau ada di tim yang mana. Tapi yang jelas lagu ini dirilisnya bareng sama album dia yang baru berjudul Iqra, yaitu di tanggal 24 April 2026 kemarin, melanjutkan ya rentetan dari rilisan dia yang pertama dengan judul yang sama yaitu Iqra di tanggal 17 Februari 2026 bertepatan di awal Ramadan tahun ini. Raim sendiri itu juga sebenarnya merilis lagu ini tanpa aba-aba ya, tanpa kayak ngasih tahu dulu sama fansnya. Terbilang cukup mengejutkan publik juga karena Raim mengaku sengaja merilis album perdananya tersebut di seluruh platform digital tepat pada pukul 00.

0: Rahim itu sengaja milih tanggal ini karena bertepatan dengan tadi hari ulang tahun dia. Begitu ceritanya. Tapi anyway ya, mau tanggal berapapun itu sudah rilis, sudah bisa kamu dengarkan, sudah bisa kamu request di radio favorit kamu. Dan tentunya saat ini sudah menjadi jawara di chart Yogyakarta Top Hits. Bipti seneng banget, jadi Bipti mau mengucapkan selamat, congratulations akhirnya setelah 6 minggu. Lagu kedua dari album Iqro punyanya Rahim Laude bisa menjadi juara di Yogyakarta Top Hits. Selamat ya untuk Mas Rahim Laude. Kita lihat nih, apakah minggu depan kamu bisa bertahan menjadi jawara di minggu selanjutnya, ataukah harus mengikhlaskan untuk musisi yang lain? Kita harus tunggu minggu depan, oke?
1: Yogyakarta Top Hits.
0: Itu dia pencipta musik Indonesia ya, Wibti udah menguak semuanya ya, dari yang terdepak sampai siapa aja yang harus naik, harus turun, siapa yang jadi pendatang baru, kira-kira siapa yang bakalan jadi jawara selanjutnya.

0: Jakarta Top Hits, kamu harus selalu mendukung mereka dengan request di radio favorit kamu. Terakhir, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas buat kamu yang sudah mendengarkan Yogyakarta Top Hits. Jangan lupa untuk ikuti terus perjalanan chart Yogyakarta Top Hits setiap Jumat jam 2 siang eksklusif di 20 radio anggota PRSSNI DIY. Dan jangan lupa juga ya di follow-follow karena kita punya Instagram, punya X juga @PRSSNIDIY buat update musik terbaru kamu lewat sosial media. Wib Tieta pamit, sampai jumpa lagi di Yogyakarta Top Hits minggu depan. Bye-bye!
1: Yogyakarta Top Hits dipersembahkan oleh PRSSNI DIY dan didukung oleh Arma 11, Reco Buntu, Radio Persatuan, Jeronimo FM, KR Radio, Kota Perak, Impact Pass FM, MQ FM, Nambami Mulia FM, GCD FM.

0: dan Fox Radio Jogja.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
3: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
4: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
5: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
4: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
5: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
4: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
5: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
4: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of

Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Filter di Fox Radio Jogja. Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.
1: Ini dia rangkaian acara seru bulan September 2026, Spektember Festive di Jogja City Mall.

0: September Festive Fashion Sale 1 sampai 13 September Yogyakarta Erso Fest 4 sampai 5 September Home and Furniture Expo September Home and Furniture Expo 1 sampai 13 September eksklusif promo bazar 1 sampai 6 September. Jangan lewatkan Vivo Music Performs dan Christy Music Performance di tanggal 12 September. Customer National Day 13 September Plant and Animal Planimals Fair 15 sampai 20 September. Granny Kids Festive Planimals 15 sampai 20 September. Ada juga Talk Show Koi Planimals 16 September dan ada Meet and Greet Woolly Golden Planimals 17 September. Kuis Hari Palang Merah Indonesia 17 September. Lomba Parade Tari Planimals 18 September. Jogja Music School Hon Celebrate 18 September. Talk Show Ayam Serana Planimals 19 September. Kompetisi Musik Pelajar by Lomba-Lomba tanggal 19 September. Jogja Cooking Moment Class with Olivia Ru 19 September. Lomba Makan and Fashion Show Dog Planimals 20 September. Makeup Class Natural Look 20 September. Toko Cat Lancar Paint Expo 23 sampai 27 September. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang kilometer 6 Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-5305-855. Klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.
2: Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

Disiarkan langsung dari Jalan Padega Sakti nomor 8, Fox Radio Jogja, your soul, your heads. Hai, selamat sore Sobat Fox, happy Friday. Ya, seperti biasa, Friday my favorite day. Karena besok weekend Sobat Fox ya, mutia temenin aktivitas sore kamu dari jam 3 sore ini sampai nanti jam 6 sore. Dan kamu bisa request, kasih tahu mutia kamu pengen dengerin lagu apa sore hari ini, boleh via aplikasi Fox Radio, boleh via WhatsApp di 0887188 1053, boleh via live TikTok @FoxJogja1053 juga boleh.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.

0: Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memperkirakan puncak musim kemarau di sebagian wilayah Indonesia masih akan berlangsung hingga akhir Oktober. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatoni dalam keterangan di laman resmi BMKG pada Kamis 17 September kemarin menyatakan bahwa kondisi musim kemarau ini juga dipengaruhi oleh fenomena El Nino sangat kuat yang masih berpotensi meningkatkan risiko karhutla hingga beberapa pekan ke depan. Menurut perkiraan BMKG, durasi musim kemarau tahun ini berlangsung antara 3 hingga 7 bulan tergantung wilayahnya. Musim kemarau berpotensi lebih panjang pada 437 zona musim dan mencakup 48,77% luas daratan Indonesia. Sementara ahli pemodelan iklim Institut Meteorologi Tropis India Ankur Srivastava menjelaskan bahwa selain mengakibatkan defisit curah hujan, El Nino yang sangat kuat dapat mengakibatkan jeda monsun yang panjang. Kondisi ini akan meningkatkan resiko banjir bandang dan tanah longsor jika hujan dengan intensitas tinggi mendadak turun. Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH mengungkapkan bahwa kualitas udara di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masuk dalam kategori berbahaya. Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH atau BPLH Edward Nixon dalam jumpa pers terkait karhutla di Kemenko Polkam Jakarta pada Kamis 17 September kemarin memaparkan bahwa mayoritas kualitas udara di provinsi terdampak karhutla seperti Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur berada pada status kualitas udara tidak sehat, sangat tidak sehat, dan bahkan berbahaya. Karena kondisi udara yang berbahaya dan tidak sehat, masyarakat di wilayah terdampak diminta mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama pada kelompok rentan. Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini. Dapatkan produk Sanga-Sanga di Fox Radio Jogja, Sangasian, Marketplace Sanga-Sanga, dan Mitra Resmi. Nantikan Fox Update selanjutnya, hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip Tap Toe Yogyakarta 4th Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram at tiptapto.jogja. Tip Tap Toe Yogyakarta 4th Anniversary. Supported by Fox Radio Jogja.

Masih di After nanti barengan sama Mutia Anissa yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan hari ini pengen tanya aja sih Sobat Vox. Nanya-nanya mulu, emang aku tiap hari kerjanya nanya mulu Sobat Vox ya. Aku pengen tahu Sobat Vox, pengen nanya soal kuku ya. Ngerawat kuku itu kan jadi salah satu bentuk ngerawat diri yang paling basic yang harus dilakukan sama semua orang ya, kecuali yang tidak mampu melakukannya sendiri Sobat Vox. Nah pertanyaannya Mutia adalah, kalau kamu sendiri lebih suka, ya kan orang tuh tergantung kesukaannya ya, lebih suka kuku yang kayak panjang gitu ya, kayak yang ya panjang lah, kategori panjang orang tuh beda-beda soalnya ya, atau yang pendek, atau yang sedang, atau yang kayak pendek banget sampai gak ada putih-putihnya sama sekali gitu, atau yang kayak ada putihnya dikit aja gitu, yang penting rapi atau bersih gitu. Atau gimana sih preferensi kamu, dan akhirnya seberapa sering kamu kayak, oh ini udah waktunya potong kuku nih gitu. Karena balik lagi itu salah satu basic dari merawat tubuh ya, mandi, potong kuku, potong rambut ya, kayak grooming lah, self grooming gitu ya, salah satu yang penting untuk kita sendiri juga, menjaga kebersihan diri juga. Jadi Mutia penasaran Sobat Vox, kamu lebih suka kuku yang kayak gimana, dan akhirnya seberapa sering sih kamu potong kuku Sobat Vox? Ceritain via WhatsApp di 0887188 1053, atau via aplikasi Vox Radio juga boleh, dan via TikTok at Vox Jogja 1053. Sekarang lagi live juga, kamu boleh banget tanya Sobat Vox, tanya, sharing dan request. Kok tanya, aku yang tanya. Boleh sharing dan request Sobat Vox, ditungguin ya.

0: Kerjaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.
1: Turn it up.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta,

0: 15 hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Nadia Anissa, Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanyain perkara kuku-kukuan. Bukan kuku-kukuan sih, kuku beneran Sobat Fox. Kamu adalah tipe orang yang lebih menyukai kuku yang seperti apa sih Sobat Fox ya? Harus pendek terus kah? Harus panjang terus kah? Atau gimana? Kita obrolin bareng, kamu boleh sharing via WhatsApp di 0887-188-1053 atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Terus bisa juga via TikTok at FoxJogja1053 Sobat Fox. Tapi kalau merawat diri tuh, kalau lebih menyeluruh lagi skincare-an Sobat Fox. Apalagi step paling basic dari skincare-an adalah cuci muka. Itu adalah salah satu yang penting dan wajib banget Sobat Fox ya. Pakai air aja udah bagus, yang penting dilakukan. Tapi lebih bagus lagi kalau dibersihkannya tuh ada sabunnya Sobat Fox. Nah kalau dari Sanga-Sanga Skincare Series, ada yang namanya Sanga-Sanga Face Wash yang ada kandungan ekstrak lemon, pepaya dan patchouli oil yang bisa membersihkan pori-pori, ngangkat minyak berlebih tapi gak bikin kering, gak bikin ketarik gitu Sobat Fox ya. Karena formulasinya tuh juga ada vitamin E dan ekstrak timun yang bikin wajah kamu tetap lembab. Sementara aromanya Sobat Fox itu lavender oil. Jadi kalau kamu cuci muka tuh tetap relax ya. Kamu bisa dapetin produknya di marketplace Sanga-Sanga, di Fox Radio Jogja, di Sangasian dan mitra resmi Sobat Fox. Dan kalau kamu beli bundling ya, dapat 3 produk langsung. Itu ada Sanga-Sanga Natural Face Cream, Face Mask dan Face Wash juga. Harganya Rp120.000 aja langsung dapetin dengan cara datang in person ya, datang ke Fox Radio Jogja, langsung bisa dibawa pulang, langsung bisa dicobain.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 4 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia 2 berita terupdate sore ini.

Macklemore menyumbangkan seluruh pendapatan bersih sebesar 1 juta US dollar atau sekitar 17,7 miliar rupiah yang sebelumnya ia terima sebagai penampil pembuka dalam loop tour milik Ed Sheeran kepada berbagai organisasi yang bekerja membantu masyarakat Palestina dan memberikan bantuan kemanusiaan di Gaza. Keputusan itu diumumkan setelah Macklemore dicoret dari tour tersebut menyusul reaksi terhadap komentarnya di atas panggung yang menyatakan dukungan terhadap Palestina. Rapper asal Amerika Serikat ini juga menantang miliarder Robert Kraft yang ia tuding ikut mendorong pencoretannya dari tour Ed Sheeran untuk berdonasi dengan jumlah uang yang sama. Macklemore didepak dari tour konser Ed Sheeran di Amerika berawal dari pidato Macklemore yang menyampaikan keinginannya untuk melihat Palestina yang merdeka. Pernyataan tersebut kemudian mendorong Israeli American Council membuat petisi yang menuntut agar Macklemore dikeluarkan dari tour.

Film Empat Musim Pertiwi resmi terpilih sebagai perwakilan Indonesia untuk maju ke Piala Oscar 2027. Kabar tersebut disampaikan oleh pihak produksi 4K Films melalui unggahan di akun Instagram resmi pada Rabu 16 September lalu. Sutradara film Empat Musim Pertiwi Kamila Andini merasa terhormat, karya garapannya dipercaya mewakili Indonesia ke ajang tersebut. Terpilihnya Empat Musim Pertiwi sebagai perwakilan film Indonesia ke Piala Oscar 2027 merupakan hasil rapat pleno Komite Seleksi Oscar Indonesia. Film Empat Musim Pertiwi menceritakan tentang Pertiwi yang diperankan Putri Marino yang kembali ke kampung halamannya setelah dua dekade menjalani hukuman penjara. Namun kepulangannya justru ditolak oleh warga dan keluarganya sendiri. Dalam perjalanan menghadapi empat musim hidupnya itu, ia berusaha menuntaskan luka masa lalu dan menemukan arti sejati dari rumah serta kedamaian.

0: Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini. Dapatkan produk Sanga-Sanga di Fox Radio Jogja, Sangasian, Marketplace Sanga-Sanga, dan Mitra Resmi. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Ini dia rangkaian acara seru bulan September 2026, Spektember Festive di Jogja City Mall. Spektember Festive Fashion Sale 1 sampai 13 September, Yogyakarta Airsoft Fest 4 sampai 5 September, Home and Furniture Expo 1 sampai 13 September, eksklusif promo bazar 1 sampai 6 September. Jangan lewatkan Vivo Music Performs dan Christy Music Performance di tanggal 12 September. Customer National Day 13 September, Plant and Animal Planimals Fair 15 sampai 20 September, Granny Kids Festive Planimals 15 sampai 20 September. Ada juga talk show Koi Planimals 16 September dan ada meet and greet Woolly Golden Planimals 17 September. Kuis Hari Palang Merah Indonesia 17 September. Lomba Parade Tari Planimals 18 September. Jogja Music School Hon Celebrate 18 September. Talk show Ayam Serana Planimals 19 September. Kompetisi musik pelajar by Lomba-Lomba tanggal 19 September. Jogja Cooking Moment Class with Olivia Ru 19 September. Lomba Makan and Fashion Show Dog Planimals 20 September. Makeup Class Natural Look 20 September. Toko Cat Lancar Paint Expo 23 sampai 27 September. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang kilometer 6 Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-5305-855. Klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of
3: Jogja. Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Afternoon Tea.

Masih di Afternoon Tiba dengan sama Mutia Anissa yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanyain perkara kuku Sobat Fox ya. Ini tuh hal kecil tapi beneran bisa ganggu kehidupan sehari-hari kalau dia lagi gak baik-baik aja. Kenapa? Bayangin kamu cantengan. Apakah kamu bisa berpikir ketika cantengan? Susah Sobat Fox ya, di cantengan. Walaupun alhamdulillah aku belum pernah merasakannya dan gak mau merasakannya, dan semoga gak akan pernah ngerasain yang namanya cantengan. Karena berdasarkan testimoni orang-orang, cantengan tuh sakit banget dan itu senut-senut. Dan itu ada yang sampai kayak bernanah gitu kan, sampai wah sakit banget. Jadi Mutia merasa sih kalau misalnya yang namanya kuku tuh kecil tapi sangat berpengaruh di kehidupan kita. Apalagi kalau dia tidak terawat dengan baik gitu Sobat Fox ya. Nah pertanyaannya Mutia sore hari ini adalah, kamu sendiri Sobat Fox tuh suka kuku yang kayak gimana sih? Panjangkah, pendekkah? Terus serajin apa, seberapa sering kamu tuh potong kuku? Kalau Mutia tuh mengalami berbagai fase. Ada tuh ketika mungkin SMA sama kuliah kali ya, Mutia suka kuku yang panjang pada saat itu. Karena ngerasa jari aku pendek. Jadi dulu ngerasa kayak jari aku pendek deh, aku pengen kukunya rada panjang, jadi tangannya kelihatan rada panjang gitu. Tapi setelah dipikir-pikir sekarang, enggak sih, emang tangannya kecil aja, makanya jarinya rada pendek. Dan yang tadinya suka kuku yang panjang, akhirnya sekarang benar-benar suka kuku yang kayak bukan pendek juga sih. Mungkin bagi beberapa orang ini gak pendek tapi gak panjang juga. Jadi kayak kalau kamu lihat story yang ada di Instagramnya Fox Radio Jogja atau di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, itu Mutia ngepost kayak gitu deh. Kukunya tuh gak panjang tapi memang tetap ada bagian putihnya gitu, sedikit lah, sekitar setengah senti, gak nyampe setengah senti lah, 2 mm lah kira-kira. Kamu cari aja itu penggarisnya, kira-kira 2 mm lah. Jadi tetap ada putih-putihnya gitu. Tapi kalau buat kuku kaki itu Mutia enggak terlalu suka. Jadi lebih pendek lagi. Jadi kalau kuku tangan tuh dia masih ada putih-putihnya gitu, tapi kalau kuku kaki sebisa mungkin tuh dia pendek. Dan maksudnya tetap memperhatikan supaya dia enggak melukai bagian kulitnya itu. Karena ada beberapa orang yang suka potong pendek banget sampai bagian kulitnya tuh agak kebuka gitu. Nah itu perih banget Sobat Fox ya. Kalau kamu mengalami belajar potong kuku waktu kecil, kan pasti ada lah waktu-waktunya tuh terlalu dalam gitu potong kukunya. Nah, itu sakit banget. Jadi kalau Mutia sih potong kuku seberapa sering kalau udah mengganggu. Jadi Mutia merasa wah kayaknya kuku udah ganggu deh. Atau dia ketika Mutia ngapa-ngapain tuh dia kepotong sendiri. Nah biasanya kalau dia udah kayak kepotong sendiri dari kegiatan sehari-hari, nah itu biasanya akan aku potong. Tapi sekarang udah jauh lebih rajin daripada dulu, karena dulu pengen punya kuku yang panjang, sekarang gak suka aja gitu. Cuman ini Mutia punya pertanyaan tambahan deh buat Sobat Fox, siapa tahu ada yang ngerti. Sobat Fox, ada gak sih yang kukunya tuh dipanjangin satu biji? Jadi kayak kadang ada orang ya yang kukunya tuh pendek tapi jempolnya panjang gitu. Atau kukunya semuanya pendek tapi kelingkingnya panjang gitu. Nah buat kamu yang mendengar ini dan melakukan ini, tolong aku diberi pencerahan Sobat Fox. Tolong Mutia dikasih pencerahan. Jadi sebenarnya kenapakah ada satu kuku itu yang dipanjangin? Apakah ada fungsinya tertentu atau gimana Sobat Fox ya? Tolong kasih tahu juga kalau kamu mau sharing ya.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau eksplor Jakarta? We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Lokasi strategis dekat dengan kantor kementerian, corporate, kedutaan besar, hingga venue exhibition seperti Balai Kartini dan Smesco Indonesia. Aksesnya mudah menuju Halim Perdana Kusuma Airport dan Stasiun Bush untuk perjalanan bisnis maupun leisure jadi semakin praktis. Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Mercure Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24 hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap menemani waktu santai. Business trip sambil kulineran, why not? Let's make it a Jakarta experience with Mercure Jakarta Gatot Subroto. Informasi dan reservasi hubungi 021-5082-5400 atau kunjungi Instagram @mercuregatotsubroto.
0: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di after nanti dengan Sobat Mutia Anissa, Sobat Fox yang lagi nanyain perkara kuku-kuku kamu, Sobat Fox ya. Apakah kamu termasuk orang yang suka punya kuku yang panjang atau yang pendek, Sobat Fox ya? Dan biasanya seberapa sering sih akhirnya potong kuku? Karena itu kan juga jadi salah satu part dari merawat tubuh yang penting, Sobat Fox. Karena kalau kita bayangin, belum lama ini ada satu konten mungkin kamu dapat dari temen atau gimana, karena Mutia dapat dari temennya Mutia. Dia di grup ya, dia sharing, dia bilang gini, guys aku punya temen jualan cireng, kalian mau beli enggak gitu. Cireng apa gitu, cireng frozen isinya ayam gitu kan. Terus kayak maulah aku dan beberapa teman yang lain itu bilangnya maulah, terus ditampilin yang cireng ada kuku-kukunya hitam banget itu loh Sobat Fox, tahu kan, itu kayak iuh banget. Jadi emang kuku tuh adalah sesuatu yang kecil, tapi kalau dia begitu dia gak bersih, dia kelihatan gimana gitu tuh orang ilfeelnya tuh ilfeel banget gitu. Jadi salah satu part dari tubuh kita yang perlu banget untuk dirawat dengan baik. Ada Mbak Rini yang katanya kalau aku suka kuku yang pendek karena kalau panjang dikit aja langsung aku potong. Terus dia cerita nih, suamiku itu juga yang kukunya dipanjangin satu tuh di kelingking. Nah terus Mutia tanya, tolong banget ditanyain gitu. Tapi sayangnya orangnya lagi kerja katanya Mbak Rini. Karena Mutia sebenarnya penasaran banget itu fungsi kelingking yang panjang. Kadang tuh ya soalnya yang Mutia lihat itu sampai kayak melengkung dikit gitu loh Sobat Fungs. Kayak kebayang gak sih kayak panjang. Terus warnanya juga gak putih, gak mau menyebut warnanya, tapi dia panjang agak melengkung. Terus cuman kelingkingnya doang gitu, kan gimana gitu. Kalau dipakainya kurang ngetril kayak kurang cantik gitu, kayak kudu ngetril gitu kalau aku sih. Terus ini ada lagi Mbak Dina yang katanya aku gak pernah piara kuku sejak main gitar. Oh justru gak pernah piara kuku sejak main gitar katanya gitu. Karena miara kuku tuh ribet, apalagi sekarang juga suka ngerajut. Seminggu sekali aku potong kalau pas kerasa ujung kukunya tuh gak rata karena kena benang. Oh iya benar, kalau kena benang itu kukunya agak panjang dikit, biasanya kemasuk-masuk tuh ke dalam dan itu nyebelin juga Sobat Fox. Kalau Mutia sering kali terjadi kayak gitu tuh, kadang-kadang kalau misalnya lagi masak gitu terus kayak kukunya agak panjang dikit itu bisa mengganggu gerakan motongnya gitu deh. Jadi Mutia juga sering melakukan itu Sobat Fox. Kita tungguin lagi yang sharing Sobat Fox, Mutia masih mencari jawaban. Tolong banget buat kamu yang punya kuku yang gak rata alias jempolnya doang dipanjangin atau kelingkingnya doang dipanjangin, kasih tahu ya kenapa kamu melakukan hal itu. Dan yang lain yang gak gitu sharing aja, seberapa sering potong kuku, terus habis itu suka kuku panjang atau pendek.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat.

Infinite Light dari Citranet. Cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

Hati-hati di jalan dari Tulus, Sobat Fox ya. Sore hari ini kalau kamu udah siap-siap mau pulang, kalau kamu udah mau memikirkan nanti pulang jalurnya lewat mana ya yang gak macet-macet banget gitu ya. Kalau mau lihat belakangan ini sih jalanan di Jogja lumayan sepi, Sobat Fox. Dibandingkan sebelum-sebelumnya, dibandingkan sama masa-masa liburan, lebih sepi sih. Jadi lebih enak kalau kamu mau berkendara, lebih santai. Karena itu juga yang aku rasain, Sobat Fox. Tapi juga kalau misalnya kamu udah berkendara di luar, naik motor, berkeliling Jogja, atau pokoknya keluar rumah gitu ya, jangan lupa kalau pulang itu cuci muka, Sobat Fox. Itu salah satu yang penting supaya gak jerawatan, supaya gak kotor.

wajahnya, cuci muka pakai sanga-sanga facial wash ya. Kalau udah pakai sanga-sanga facial wash, kamu bisa juga lanjutin pakai sanga-sanga natural face cream. Ini di dalamnya ada avocado oil, shea butter, aloe vera yang bisa melembabkan kulit kamu. Terus habis itu ada tamanu oil, ada vitamin E juga, ada ekstrak lemon, ada ekstrak pepaya juga, kaya antioksidan, jadi bisa mencerahkan wajah kamu sekaligus mencegah penuaan dini. Kalau kamu pengen cobain, kamu better beli bundling sih. Sekarang lagi promo Sobat Fox ya. Kalau kamu beli lewat TikTok @foxjogja, sanga-sanga Fox Jogja, itu dapat potongan, jadi harganya Rp145.000 buat face cream, face mask sama facial wash. Tapi kalau kamu datang langsung ke Fox Radio Jogja, lebih hemat lagi. Bundlingnya cuma Rp120.000 aja dan enggak pakai nungguin nyampe, enggak pakai bayar ongkir, semuanya langsung bisa dipakai. Rp120.000 aja, kamu langsung datang aja ke Fox Radio Jogja. Yo, yo, yo.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Hoax Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Anissa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update.

Dari pantauan di Simpang 4 Kronggahan, dapat dilaporkan arus lalu lintas mengalami kepadatan tinggi dari beberapa arah. Di Ring Road Utara, kenaikan volume kendaraan yang tinggi teramati dari arah timur, sementara dari arah barat terpantau ramai lancar. Kemudian di Jalan Kabupaten, dari arah utara arus lalu lintas terpantau sangat padat dan dari selatan terpantau lancar.

Kita beralih ke Jalan Avandi. Sobat Fox, dapat dilaporkan arus kendaraan di sepanjang ruas Jalan Avandi terpantau ramai lancar dengan peningkatan arus di beberapa titik. Kepadatan kendaraan teramati di area utara ruas Jalan Avandi menuju Simpang 4 Condong Catur. Selanjutnya dari Simpang 3 Maguwoharjo, dapat dilaporkan sore ini tampak kenaikan volume kendaraan dari beberapa arah. Di Jalan Raya Solo Yogyakarta, kenaikan volume kendaraan yang tinggi terjadi dari arah utara, sementara dari arah barat, sementara dari arah timur arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kemudian dari arah utara di Ring Road Utara arus lalu lintas terpantau

0: Kemudian kita menuju Jalan Mataram, Sobat Fox. Sore ini tampak sebagian besar ruas Jalan Mataram terpantau ramai lancar. Kenaikan volume kendaraan terjadi di ujung utara ruas Jalan Mataram menuju Jalan Abu Bakar Ali. Demikian Sobat Fox, update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku. Hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas. Dapatkan produk Sanga-Sanga di Fox Radio Jogja, Sangasian, Marketplace Sanga-Sanga, dan Mitra Resmi.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
0: Saatnya bergerak, beraktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2 sampai 6 September. National Championship STB Up Round 4, 4 sampai 6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100%, tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September, khusus anak SD kelas 1 sampai 3. Birox Hybrid Race hadir tanggal 18 sampai 20 September. Dan jangan lupa, obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram @SlemanCityHall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Mutia Anissa Sobat Fox, that was Kelani with Folded ya. Mutia masih nanyain kamu, kira-kira nih kalau kamu sendiri, kalau untuk kuku itu tipe yang suka panjang atau pendek Sobat Fox ya. Udah ada beberapa lagi yang sharing yang udah Mutia bacain dan ada yang terjawab sedikit sih. Ada Mas Rizky Dwi yang bilang kalau aku tuh kukunya pendek tapi ada dua yang agak dipanjangin dikit. Katanya yang satu buat ngupil. Jujur banget lagi, tolong banget lah jangan jujur-jujur banget. Katanya satu lagi buat ngelupasin kulit kabel karena aku ngerjain craft yang pakai lampu. Ya deh pakai kelistrikan gitu ya. Jujur banget. Tapi katanya kalau kuku kaki pendek semua dan wajib bersih karena mostly kaki tuh kadang-kadang luput dari kebersihan. Benar. Apalagi kamu tipe orang yang kalau pergi sukanya enggak sepatu tapi sendal. Itu perlu banget untuk memperhatikan bahwa kukunya tidak hitam ya. Duh, itu benar-benar. Kalau di kaki itu kalau pakai sendal kemana-mana kan kelihatan ya. Tapi kalau misalnya di tangan apalagi, jangan banget Sobat Fox ya. Sebenarnya panjang gak panjang itu preferensi pribadi. Tapi bersih itu harus banget Sobat Fox ya. Ini ada lagi yang sharing adalah... Katanya Kak Laras, aku lebih suka kuku yang sedang aja, gak terlalu panjang. Soalnya sesekali aku suka pakai nail polish. Tapi kalau udah mulai gampang nyangkut di baju, itu biasanya adalah waktunya aku potong kuku. Oh benar, nyangkut di baju. Apalagi kalau misalnya cewek tuh, kan bahan bajunya macam-macam banget ya. Ada yang mungkin kayak gampang nyangkut di kuku atau kerudung atau apa gitu ya. Itu tuh ada beberapa bahan yang emang gampang kesangkut di kuku. Jadi itu penting banget untuk diperhatiin juga sih kalau misalnya suka kuku yang panjang gitu. Dan kalau tadi Mutia juga sama sih, sukanya gak terlalu panjang karena memang sesekali suka diwarnain gitu Sobat Fox ya. Dan akhirnya kalau lagi suka diwarnain, endingnya sih Mutia gak suka yang akhirnya bikin jarang pakai nail polish adalah karena habis itu kukunya jadi gak kurang bagus gitu loh, kurang cakep gitu loh. Sesudahnya, sesudah dibersihin itu dia kayak, dan gak boleh sering-sering juga kan pakai aseton untuk ngebersihin kukunya. Takutnya kukunya jadi dia kayak menipis gitulah Sobat Fox, jadi kurang bagus. Terus ini ada Mas Bagas yang katanya kalau aku sih rajin potong kuku karena aku hobi berkebun. Nah ini kalau hubungannya dengan berkebun, dengan yang pokoknya ada main tanahnya lah gitu Sobat Fox ya. Jangan lupa untuk sering-sering potong kuku dan juga cuci tangan. Karena kan yang namanya dari tanah itu berbagai bakteri bisa aja masuk. Apalagi kalau misalnya tanahnya tuh beli atau pakai pupuk yang beli juga gitu tuh. Jangan lupa benar-benar bersih cuci tangannya. Dipraktekkan sampai ke dalam-dalam kukunya dibersihin semua. Jangan cuman cuci tangan aja. Karena kadang-kadang walaupun waktu COVID diajarin buat cuci tangan yang benar, nah sekarang nih banyak yang cuci tangannya udah tinggal 2 detik aja, serset gitu terus selesai gitu Sobat Fox ya. Terus ada lagi...

Oh ini juga buat cewek-cewek yang pakai kontak lens. Kak Putri katanya kalau aku sih pendek karena aku pakai kontak lens dan bikin ngerasa lebih gampang dan lebih aman untuk yang namanya pakai kontak lens ya. Ini tadi ada Kak Intan yang nanya yang di TikTok ini asli Kak asli ya. TikTok @sangasangafoxjogja itu juga di Fox Radio Jogja. Jadi nanti pengirimannya dari Bali. Yang di Fox Jogja 1053 juga asli, tenang aja Kak. Jadi emang asli ya. Dan buat kamu yang pengen sharing juga, Mutia tungguin ya. Malah.

0: demam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo.
1: Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Kamu lapar nggak?
1: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
2: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
1: Oh, yang di Harper Malioboro, Yogyakarta itu?
2: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
1: Serius? Berapa?
2: Cuma Rp99.000 net per orang.
1: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
2: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
1: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
2: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
1: Emang kemana reservasinya?
2: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram at Harper Jogja.
3: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.
4: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
5: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
4: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
6: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
5: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
4: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
6: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
4: Hah? Apa itu mbah?
6: Sabun tanamilah tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
5: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Afternoon Tea.

Masih di Afternoon barengan sama Mutia Anissa Sobat Vox, yang sekarang lagi nanya perkara kuku nih ya. Kalau yang namanya perkara kuku, emang semua orang tuh punya kesukaannya masing-masing. Tapi sejauh ini sih lebih banyak yang bilang lebih suka kuku pendek ya. Ada, sebentar, mana lagi tadi, ada

0: Mas, yang Mas siapa namanya? Mana yang belum dibacain ya? Ini ada Mas Arif yang katanya aku selalu pendek dari zaman sekolah, udah kebiasaan aja dipotong rutin setiap hari Minggu. Wah, ini adalah siswa teladan itu. Katanya sampai sekarang kebiasaannya udah kebentuk, jadi ya udah sekalian seminggu sekali itu selalu dipotong rutin, dan setiap minggu sebelum masuk kerja selalu diperhatiin udah dipotong atau belum ya, walaupun gak ada yang meriksa. Ini rajin banget sih, karena kalau Mutia beneran kayak baru kalau udah merasa terganggu gitu, kayak oh iya aku belum potong kuku gitu, itu pun kadang-kadang lupa dua hari kemudian baru kejadian, karena oh aku mau potong kuku, ah lupa, aku mau potong kuku, ah lupa lagi gitu. Ini ada perasaan yang aku relate juga nih ya. Ada Mas Fajar yang katanya kalau aku lebih sering kukunya pendek soalnya banyak kerja pakai laptop. Jadi kalau kukunya mulai kerasa pas ngetik kurang nyaman, biasanya aku potong. Ini juga salah satu yang Mutia rasain banget. Dan itu biasanya kerasa kurang nyaman kalau kayak udah panjangnya tuh udah kerasa kletuk-kletuk-kletuknya itu tuh dari kuku, bukan dari jari gitu kan. Kalau kita ngetik kan biasanya kayak ininya dari jari ya sentuhannya. Nah kalau kukunya udah kepanjangan itu sentuhannya itu dari kuku gitu. Jadi itu kayak kerasa menghambat buat ngetik kalau menurut Mutia sih gitu Sobat Fox ya. Tapi buat kamu yang sekarang belum potong kuku, boleh break dulu, mandi dulu, potong kuku, terus sholat maghrib. Karena sekarang udah waktunya azan maghrib Sobat Fox.
1: Waktunya azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersama Fox Radio Jogja.
2: Allah.

الله أكبر الله أكبر

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember.

0: tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di Afternoon di Sobat Fox. That was Aditya Sofyan with Blue Sky Collapse ya. Ini adalah waktu yang penting saya pamitan dulu Sobat Fox ya. Kita ketemu lagi di hari Senin di Afternoon di seperti biasa. Dan happy weekend. Kalau kamu mau jajan sanga-sanga langsung ke Fox Radio Jogja bisa, ke Sanga Sian bisa, dan ke live TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja. Kalau di Fox Jogja 1053 tuh gak ada keranjang kuningnya, jadi gak bisa belanja Sobat Fox ya. Kalau mau belanja di at Sanga-Sanga Fox Jogja, sekarang juga masih live TikToknya, kamu cek di sana. Itu asli dikirimnya dari Bali. Sekarang Mutia Nisa pamit dulu Sobat Fox ya. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis, yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: di Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: di Fox Radio Jogja.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli, ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga Sing Ada Lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus-Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Breakout over Burnout. Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

0: Pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.
1: Was the knight in shining armor in your movie?

September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Tahu nggak? Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

0: gotta smooth that. Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slowdown.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Wow, kenceng banget ini ya headphone-nya. Hai, selamat malam Sobat Fox. Ketemu lagi sama Rini Aristika di hari Jumat ini ya. Kemarin aku Jumat gantiin Wipti, sekarang gantiin Wipti lagi ya. Wipti ya hari ini lagi ada acara PKK Sobat Fox ya. Biasalah beliau ini kan ketua PKK ya. Orang penting pokoknya di PKK. Jadi ya absen dulu gak apa-apa ya Sobat Fox ya, ditemeninnya bareng sama Anindya Ristika. Dan seperti biasanya Fox slow down, muterin lagu-lagu slow dari tahun 2000-an sampai yang terbaru. Kira-kira malam hari ini Sobat Fox lagi apa? Lagi tiduran aja. Yang pulang kerja gasi ya, terus besok menyambut weekend. Ah, pasti ini hatinya sedang berbunga-bunga ya. Tapi yang besok masih masuk kerja kayak Anin. Bukan cuman berbunga-bunga, tapi seperti bunga mawar ada duri-durinya ya. Tapi it's okay Sobat Fox ya, apapun yang kamu lakukan malam hari ini, kalau kamu pengen request lagu boleh banget ya. Silahkan langsung kasih tahu ke Anin aja, lagu apa aja yang pengen kamu dengarkan. Yang penting lagunya lagu slow dari tahun 2000-an sampai yang terbaru ya. Bisa kamu kirimkan ke aplikasi Fox Radio. Di sana kalau Sobat Fox belum punya, silahkan cari dulu di App Store ataupun di Play Store, terus di download ya. Terus abis itu bisa ke WhatsApp, nomor WhatsAppnya ada di 0887188105 3. Atau Sobat Fox juga bisa mampir ke live TikToknya kami Sobat Fox ya, di @foxradiojogja. Silakan di live TikTok itu nanti Sobat Fox bisa menggunakan kolom komentar, langsung komen aja kira-kira pengen diputerin lagu apa Sobat Fox ya. Langsung aja Sobat Fox, aku tunggu sekali lagi sampai nanti jam 12 malam. Tadi udah diputerin atau dibuka langsung sama Mbak Olive ya, Olivia Dean with So Easy. And next song, Ani punya satu lagu dari vokalisnya Arctic Monkey, Alex Turner with Pile Driver Waltz.
1: Fox Slowdown.

capek, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Lewis Regina Spector with the call, Sobat Fox ya. Ini lagu favorit Anin zaman SMP. Ini lagunya tahun 2008 dan sementara 2008 aku sebenarnya tuh masih SD kelas 2 atau 3 ya. Tapi aku dengerin lagu ini tuh waktu aku masih SMP. Waktu aku udah SMP gitu. Aku sapa dulu buat yang udah masuk ke WhatsApp untuk request lagu. Hai, selamat malam. Ini untuk Mbak Era ya di Sleman. Mah Mbak Era katanya anda biasanya Wipti rajin bolos. Hey, jangan salah, absennya Alfa semua.

0: nih. Ayo. Sebenarnya dirimu siapa ya? Apakah kamu seorang coach bola voli ya? Atau kamu memang penggemar ya, saking fanatiknya nonton setiap hari? Atau siapa coba? Panitia ya? Atau juri? Coba Mas Farid, jelaskan kepada aku, ngaku jujur ya. Siapa dirimu yang sebenarnya ya? Requestnya lagunya siapa tadi? Sheila on Seven katanya tunggu aku di Jakarta, siap. Udah dimasukin ke playlist, tinggal diputerin aja, tapi menunggu terlebih dahulu ya. Aku puterin lagu requestnya Mbak Era dulu, ada Avenged Sevenfold, The Way Dear God.
1: Fox Slowdown on 105.3.

beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
4: Masih bingung mau kemana di hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 15 September. Edisi spesial ketiga akan ada penampilan dari Melodina Band, Jazz Kota Baru, Omah Biola, Rapsvolution, Breakdance, dan Casper Isi. Dengan pertunjukan perkusi yang super seru dan bikin merinding. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Ayo, ajak teman dan keluarga menikmati musik dan berbagai pertunjukan seru di Sounds of Gale ketiga, Selasa 15 September di Galeria Mall. Info lebih lanjut, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall Jogja. Sounds of Gale, didukung oleh Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
5: Fox Slowdown.

0: Shalom Seven, tunggu aku di Jakarta. Ini spesial ya. Spesial pakai telur dua. Pakai sosis, pakai bakso, terus kerupuknya ngambil sendiri. Minumnya es teh manis ya. Buat Mas Farid di Godean ya, yang tadi udah request lagu. Terus ada juga Mas Zaki di Denpasar, selamat malam Mas Zaki Haidar seputaran Reno Denpasar Bali. Request lagunya One Republic, yang mana aja salamnya buat Anin aja, terima kasih. Aku pilihin, aku cariin yang paling slow ya, yang paling masuk di Fox Slowdown. Ya gitu deh pokoknya ya. Ditunggu ya Mas Zaki ya. Terus ada juga ini yang request lagunya Coldplay In My Place. Selamat malam buat Mas Febri. Ditunggu lagunya, udah Rin siapin ya. Buat Sobat Fox yang pengen kita request ya juga boleh banget ya. Biasanya nih menyambut weekend ya, pasti suasana hatinya tuh lagi enak gitu kan, lagi seneng-senengnya. Ah, besok udah ada janji sama bestie, sama pasangan, sama keluarga, sama siapapun ya, untuk jalan-jalan atau kemanapun itu, untuk bikin agenda apapun itu Sobat Fox. Mungkin besok agendanya adalah ke mall atau ke kebun binatang atau ke taman aja, olahraga bareng ya. Malam hari ini coba kasih lagu ya, coba request lagu yang menurut kamu apa ya, relate untuk kegiatan kamu besok. Apa coba Sobat Fox ya, kasih tahu ya. Tapi yang penting lagunya harus slow ya. Jangan yang galau tapi harus slow, gimana tuh ya. Next song Sobat Fox ya. Sebelum muterin requestannya semuanya, aku mau puterin satu lagu dari Miley Cyrus with Adore You.
1: Fox Slowdown.

0: November di Fox Radio Jogja. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
0: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
3: Fox Slowdown.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: That was One Republic with Apologize ya, tadi di request sama Mas Zaki dan Pasir udah aku putarkan ya. Terus ada juga Ibu Rina di Condong Catur. Selamat malam Bu Rina, tolong diputerin lagunya Yungkai yang Blue ya. Makasih Anin dari Ibu Rina di Condong Catur. Siap laksanakan ya, ditunggu lagunya Ibu Rina. Tapi sebelum aku muterin lagunya ya, aku mau mengingatkan Sobat Fox untuk malam hari ini ya, karena cuaca di luar sana kadang dingin banget, kadang dingin aja. Yang jelas dingin. Jangan lupa Sobat Fox ya, proteksi tubuh kamu dengan sesuatu yang bisa menghangatkan, yaitu adalah minyak balur sanga-sanga Sobat Fox ya. Minyak balur sanga-sanga sekarang tersedia dua varian ya, yaitu yang klasik seperti kutus-kutus dulu racikan babe, kemudian yang ultimate yang lebih lengkap lagi, lebih aromanya lebih enak lagi karena aromanya flowery dan banyak essential oilnya juga Sobat Fox. Tapi kalau misalkan Sobat Fox ya sekarang besok berencana pengen pergi-pergi ke satu tempat ya, apalagi tempatnya daerah dingin kayak di Dieng, terus ke Kaliurang, kemana lagi Sobat Fox, ke Tawangmangu ya, ini perlu banget bawa ya. Nah kalau bawa yang normal size atau ukuran 100 mili kan gede ya, kayaknya tasnya gak muat deh ya. Biar bisa kamu bawa kemana-mana pas traveling, ini belinya yang travel size aja, karena sekarang travel size juga ada new packaging alias kemasan baru Sobat Fox ya. Kemasannya 30 mili pastinya mudah banget dikantongin, dibawa kemana-mana, dan harganya untuk yang klasik di 65.000, untuk yang ultimate harganya di 85.000 rupiah. Langsung aja Sobat Fox ya, begitu besok kamu mau jalan-jalan mampir dulu ke sini ya kan, ke Fox Radio Jogja, alamatnya ada di Jalan Pendega Sakti nomor 8 yuk Jakarta. Silakan datang ke sini pagi-pagi sebelum kamu berangkat traveling, berangkat jalan-jalan ya. Biar kamu jalan-jalannya bisa tetap fit seharian.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Fox, slow down.

Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: 105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hit. Sang adalah transformasi dari ketus-ketus. Masih barengan sama Nindi Aristika, Sobat Vox ya. Dan barusan aku puterin satu lagu dari Zaza with News ya. Jadi kemarin itu Anin lihat satu video ya. Kalau nggak salah itu mbaknya orang Indonesia yang memang tinggal di Amerika, Sobat Vox. Jadi kayak itu di kerumunan para fansnya Zaza pengen menyambut Zaza untuk keluar gitu loh dari sebuah gedung gitu, Sobat Vox. Dan ada salah satu mbak-mbaknya itu diaspora dari Indonesia dan membawa anaknya masih kecil. Terus Zaza langsung bilang hi beautiful kayak gitu. Terus di endingnya diakhiri dengan kalimat atau kalimatnya diakhiri dengan kata assalamualaikum. Punten Mbak Zaza ya, kalau kayak gitu mau dibilang Zaza ini asalnya dari Bekasi juga kami percaya. Dibilang Zaza dari Klaten juga kami percaya. Masya Allah, sudah membumi ya. Kok terus ada Arin baca komennya kan. Ada yang bilang kalau ternyata Zaza itu sebenarnya adalah singkatan dari namanya Siti Zahra Aisyah. Pecah langsung ketawa Arin waktu itu ya. Tapi keren loh maksudnya Zaza ini ya, ramah banget, humble banget. Jadi aku pengen banget nonton konsernya ya, supaya bisa diucapkan salam assalamualaikum sama Zaza. Motivasinya itu. And next song, Sobat Vox, ini punya satu lagu dari Christina Perry with Human. Ini tadi ada yang request, yaitu Mbak Winda. Selamat malam Mbak Winda. Hai, apa kabar ya? Ditunggu abis ini dan puterin terus. Aduh ya ampun, ini kelupaan. Ada Mas Kevin di Jalan Magelang, minta lagunya Audi, Janji di Atas Ingkar masuk gak ya? Terus ini dari Kevin di Jamal, salamnya buat Mbak Emi di Timoho. Mas Ardi Gambiran, selamat malam. Siap, aku cari dulu ya, kalau gak ada aku puterin Audi yang lainnya. Oke ya. Buat Sobat Vox, siapa yang ikutan request juga boleh silakan langsung aja kirimin ke WhatsApp ataupun ke aplikasi Vox Radio. Atau Sobat Vox juga bisa langsung nonton live TikTok kami, ada Kak Nanda. Hai Kak Nanda ya, kalau misalkan main request Kak Nanda boleh banget silakan langsung komen aja ya. Arin tunggu sampai dengan nanti jam 12 malam.
1: Fox Lowdown.

0: Nanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sangat-sangat ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Fox Slowdown.

0: That was One Direction with Night Changes, Sobat Fox. Ini aku sapa dulu ya buat yang dari wilayah Boyolali. Wow, lama tidak berjumpa ya. Ada Pak Sukana di teras Boyolali. Selamat malam Bapak ya. Pak Sukana atau Bapak Alda, Agus, Lia dan Ida ya. Dari Bulurejo, Randusari, teras Boyolali sambil ngeronda katanya ambil jimpitan. Pengen request lagunya Ikut Aja Deh katanya. Salamnya ya buat warga Bulurejo, Randusari, teras Boyolali. Selamat mendengarkan Fox Radio Jogja sambil menikmati lagunya. Semoga sehat selalu. Buat yang lagi tugas, semoga sehat selalu dan lancar. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Ya, aku kasih emang dulu. Twing. Kasih ini stiker ya. Terus ada juga Mas Anto di Bekasi. Hai, selamat malam Mas Anto. Mau request lagunya Nabila Taqiyah yang Hanya Lolongan. Mau sedikit cerita hari pertama kuliah ya. Soal pertemanan emang di kuliah kui ora ono sing temen yo, mosok yo temen kayak gitu. Ini gimana nih? Bahasanya nyampur-nyampur ini ya. Ono kelompok nyong ra pernah di ono kelompokan enggak pernah dijak. Sedangkan temen nyong gimana sih ya? Oh, ada kelompokan enggak pernah diajak, terus sedangkan temennya yang enggak pintar selalu di list. Setiap hari gabung sama mereka main malah enggak diajak. Oh, akhirnya kelompok mah mau enggak mau list sendiri. Ya, oh, intinya enggak diajak kelompokan sama bestie gitulah ya. Ya udah sih enggak apa-apa gitu loh. Berarti kan memang bestie-bestie kamu itu enggak memandang kamu tuh teman akrab gitu. Ya udahlah, lupakan aja. Pokoknya you will find the real best friend gitu. Kalau misalkan kamu masih dilupakan atau diabaikan sama orang yang kamu anggap teman, ya berarti itu orang tersebut tidak patut atau tidak pantas untuk dianggap teman gitu ya. Dimana-mana tuh namanya teman tuh pasti saling peduli, saling gitu loh. Gak ada yang pedulinya cuman satu belah pihak aja gitu ya Mas Anto. Gak usah diambil pusing lah gitu. Dulu waktu anin kuliah juga ada kayak gitu, circle-circlean gitu. Ah, aku mah mau ditaruh kemana aja, yang penting mah aku kuliahnya kelar gitu ya. Udah pokoknya fokus belajar aja, oke? Okay? Lagunya ditunggu, nanti anin cariin Nabila Taqiyah ya. Dan buat Sobat Fox yang pengen ikutan request juga boleh banget. Silakan kasih tahu ke anin aja pengen request lagu apa, dikirimnya di WhatsApp atau di aplikasi Fox Radio dan di live TikTok Fox Radio Jogja.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Fox Radio Jogja. Masih bingung mau kemana di hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 15 September. Edisi spesial ketiga akan ada penampilan dari Melodina Band, Jazz Kota Baru, Omah Biola, Rapsvolution, Breakdance, dan Casper Isi dengan pertunjukan perkusi yang super seru dan bikin merinding. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Ayo, ajak teman dan keluarga menikmati musik dan berbagai pertunjukan seru di Sounds of Gale ketiga, Selasa 15 September di Galeria Mall. Info lebih lanjut, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall Jogja. Sounds of Gale, didukung oleh Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995. Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort. TikTok at Sanga-Sanga Hospitality. Dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Fox, slow down.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Ada Nabila Taqiyah dengan Hanya Lolongan tadi, spesial buat Mas Anto di Bekasi ya. Sudah diputarkan requestnya Mas Anto. Dan next song, Arin mau puterin satu lagu dari Evanescence with My Immortal.
1: Fox Logan.

0: Fox Radio Jogja, workout over burnout. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sangat-Sangat Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangatsangatvillas, TikTok @sangatsangathospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Fox Slowdown.

0: Masih barengan sama Nindya Ristika Sobat Fox yang menemani kamu sampai dengan nanti jam 12 malam. Tapi sebelum jam 12 malam, aku mau memberikan informasi yang penting banget untuk Sobat Fox. Singkat saja ya, ini ada promo skincare yang tidak bisa kamu lewatkan Sobat Fox ya, yaitu adalah potongan harga hingga 50% untuk sanga-sanga natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Tonton live TikToknya kita sekarang juga, mumpung masih ada live-nya barengan sama Desi di @sanga-sanga Fox Jogja.
1: Fox Slowdown on 105.3.

banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis, yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox, slow down.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Gimana Sobat Fox, jam segini kamu lagi ngapain? Semoga apapun yang kamu lakukan atau kamu kerjakan malam hari ini segera selesai Sobat Fox ya. Kalau Anin ya malam hari ini sambil baca-baca WhatsApp tentunya dari Sobat Fox ya. Ya sudah masuk. Sambil baca-baca berita terkini Sobat Fox ya. Memang akhir-akhir ini tidak ada kabar baik yang seperti yang diharapkan sama Mbak Maudi ya. Bukan Maudi Kosnaidi ya, Mbak Maudi Ayunda. Jadi memang adanya realitanya saat ini adalah berita-berita atau kabar-kabar buruk yang memang harus kita telan bulat-bulat sepertinya Sobat Fox ya. Dan harus tetap kita suarakan juga ya. Karena api di Kalimantan masih belum padam Sobat Fox. Kemudian teman-teman kita yang ada di NTT pun masih mengungsi. Teman-teman kita yang ada di Sumatera, di Aceh pun sepertinya masih ada di pengungsian juga. Masih ada di rumah sementara. Kemudian apalagi ya Sobat Fox ya, ada beberapa saudara-saudara kita yang sedang berduka karena satu keluarganya yang merupakan jurnalis yang hilang pada saat di lapangan ya, pada saat mau melaporkan keadaan ini erupsi Anak Krakatau ya. Masih belum ditemukan. Kemudian yang kedua, teman-teman saudara kita yang sedang berduka karena keluarganya juga terkena musibah ya atas tenggelamnya kapal Virgo. Jadi kita doakan yang baik, pastinya kita doakan semoga semua berita-berita tersebut tidak kembali segera selesai ya, semua permasalahan di dunia ini, di negara ini bisa segera selesai Sobat Fox ya. Dan untuk teman-teman atau kawan-kawan yang sedang berduka, semoga selalu ditabahkan ya. Aku gak bisa berkata-kata banyak, peluk jauh pokoknya ya untuk semuanya. Stay safe untuk semuanya. Buat Sobat Fox yang sekarang ini masih diberikan kesehatan, kita harus mensyukurinya Sobat Fox ya. So buat kamu yang malam hari ini masih begadang, masih melek, pengen request aja ya. Silakan langsung kirimkan ke WhatsApp ataupun ke aplikasi Fox Radio dan bisa ke live TikTok @Fox Radio Jogja. Fox Lowdown.

0: kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Fox Radio, Jogja.

0: Fox Radio Jogja. Workout over burnout.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: tumbuh barang kamu.
1: Masih bingung mau kemana di hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 15 September. Edisi spesial ketiga akan ada penampilan dari Melodina Band, Jazz Kota Baru, Omah Biola, Rapsvolution, Breakdance, dan Casper Isi dengan pertunjukan perkusi yang super seru dan bikin merinding. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Ayo, ajak teman dan keluarga menikmati musik dan berbagai pertunjukan seru di Sounds of Gale ketiga, Selasa 15 September di Galeria Mall. Info lebih lanjut, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall Jogja. Sounds of Gale, didukung oleh Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: 105,3 Vox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Masih barengan sama Nindya Ristika, Sobat Vox ya. Dan barusan aku puterin satu lagu dari Bunga Citra Lestari, Cinta Pertama atau Sunny ya. Apakah Sunny yang dimaksudnya adalah Sunny Side Eye? Yes, telur ceplok ya. Tapi lagu ini aku puterin karena tadi udah di request sama Ibu Lastri ya, selamat malam Ibu Lastri. Sudah aku putarkan untuk dikau, untuk dirimu ya, tidur yang nyenyak katanya abis dengerin lagunya BCL mau langsung bobo. Oke, okay. And next song, aku mau puterin satu lagu dari Pamungkas, To The Bone.
1: Fox Slow Down on 105.3.

beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Workout over, burnout.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sangat-sangat klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sangat-sangat klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sangat-sangat klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
4: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
5: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga Sanga Villas and Resort, part of Sanga Sanga Hospitality.
6: Fox, slow down.

0: That was the young eyes, no sleep, Sobat Fox. Nah, ini udah kombo banget nih ya, proporsi yang sempurna, yaitu eyes, no sleep ya. Ini yang bikin wajah itu terlihat lebih indah, lebih cantik gitu ya. Makanya banyak orang yang berbondong-bondong untuk perawatan gitu di area mata, supaya gak ada kerutan di area hidung ya, supaya gak timbul komedo, kemudian di area lips atau bibir ya, supaya warnanya bisa lebih cerah. Nah, ngomongin soal perawatan, kadang sebagian di antara kita tuh, banyak di antara kita ya malah Sobat Fox ya, yang malas untuk melakukan perawatan di luar rumah gitu loh. Karena kan harus, yang pertama harus biaya yang lebih, menguras biaya yang lebih gitu kan. Yang kedua, emang gak ada waktunya gitu loh, punya waktunya cuma singkat aja. Nah, Sobat Fox bisa perawatan di rumah aja dengan skincare dari Sanga-Sanga, Sobat Fox, ya kan? Ada natural face cream ya, kemudian ada face mask, ada facial washnya juga yang bisa kamu pakai, Sobat Fox. Nah, ketiga produk tersebut sekarang ini bisa kamu dapatkan dengan harga yang murah, yaitu adalah potongan harga hingga 50% untuk Sanga-Sanga natural face cream, face mask, dan facial wash. Dan kamu bisa check out sekarang juga dengan tonton live TikToknya di @sangasangafoxjogja. Terus biar lebih hemat lagi, Sobat Fox juga bisa dapetin bundling skincare Sanga-Sanga dengan harga hanya Rp120.000 aja untuk pembelian langsung di Fox Radio Jogja. Jadi silahkan datang ke sini langsung, alamatnya ada di Jalan Pandega Sakti nomor 8 Yogyakarta.
1: Fox Lowdown.

pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam. Sunday mornings were your favorite.

0: Workout over burnout.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci. Tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
3: Eh, staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
4: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
3: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
4: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih. Sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
3: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
4: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
3: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
4: Eh, apa tadi? Instagram sama TikToknya?
3: Follow dong Instagramnya, @sangasangavillas, TikToknya, @sangasangahospitality.
5: Cinta Dewi Villas, bareng Sangasanga Hospitality.
6: Fox, slow down.

0: Sudah hampir jam 12 malam Sobat Fox, waktunya Nindya Ristika untuk pamitan. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang sudah menemaniku selama 3 jam di Fox Lowdown dari jam 9 tadi. Happy weekend Sobat Fox, selamat berakhir pekan ya. Besok jalan-jalan refreshing. Jangan lupa malam hari ini harus fit ya, dan harus baluran pakai minyak balur sangat-sangat supaya tidurnya nyenyak ya. Ani pamit kalau gitu, besok ketemu lagi di Weekend Morning Show. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sangat-sangat. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
1: Fox Slowdown on 105.3.

September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout. Your soul, your head.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja, kita jalan-jalan lagi ya. Sekarang kita jalan-jalan ke Pantai Siung. Pantai Siung terletak di sebuah wilayah terpencil di Kabupaten Gunung Kidul, atau tepatnya sebelah selatan Kecamatan Tepus. Jaraknya sekitar 70 km dari pusat kota Yogyakarta, atau kurang lebih 2 jam perjalanan. Pantai Siung kaya akan karang-karang raksasa. Tebing karangnya memiliki 250 jalur pemanjatan, juga tempat tepat untuk menikmati panorama pantai. Saat malam atau sepi pengunjung, sekelompok kera ekor panjang akan turun dari puncak tebing karang menuju pantai. Kera ekor panjang yang kini makin langka masih banyak dijumpai di pantai ini. Pantai Siung, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Sport Member on Fox Radio Jogja. Workout over burnout.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
4: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita nonton grebek. Apa itu grebek? Grebek adalah upacara adat yang dilaksanakan oleh Keraton Yogyakarta sebagai perlambang sedekah seorang raja kepada para rakyatnya. Grebek dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Yang pertama, grebek mulut untuk memperingati maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, grebek sawal, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah grebek besar, yaitu diadakan pada waktu hari raya Idul Adha. Nah, upacara ini ditandai dengan keluarnya beberapa gunungan yang terbuat dari sayuran dan buah-buahan. Ada palawija, makanan dari ketan, dan lain-lain. Sama seperti upacara tradisi keraton yang lain, keluarnya gunungan selalu diiringi bergodo prajurit keraton dan juga upo-rampenya. Nah, kalau sudah sampai di Masjid Agung, dilakukan doa oleh abdi dalem pamitan sebelum akhirnya gunungan itu direbut oleh masyarakat luas. Grebek satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Fox 105.3 FM

muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-85x085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852-85x085. Atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita coba makanan yang namanya Yangko. Pasti sudah pernah dengar ya, Yangko. Yangko ini adalah sejenis makanan ringan yang dibuat dari bahan tepung ketan. Bentuknya persegi empat mungil yang ditambah dengan baluran tepung terigu. Isinya campuran cincangan, kacang, dan gula. Tapi sekarang semakin banyak rasa baru bermunculan untuk menyemarakan cita rasa Yangko. Selain rasa asli, sekarang bisa juga ditemui Yangko dengan rasa buah-buahan seperti stroberi, durian, melon, dan lain-lain. Yangko ini memang memiliki kekhasan rasa. Kecuali rasa manis yang dominan, di dalam Yangko kita juga bisa merasakan wangi aromanya. Bentuknya yang kecil menyebabkan kita tidak cepat ketika kita makan. Nuansa kenyil-kenyil atau cetit-cetit ketika kita mengunyahnya itu mengundang sensasi kenikmatan bersantap loh. Gak percaya, monggo kalau gak percaya dicoba saja. Yangko, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Fox 105.3 FM Jogja.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Radio.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita nonton grebek. Apa itu grebek? Grebek adalah upacara adat yang dilaksanakan oleh Keraton Yogyakarta sebagai perlambang sedekah seorang raja kepada para rakyatnya. Grebek dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Yang pertama, grebek mulut untuk memperingati Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, grebek sawal, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah grebek besar, yaitu diadakan pada waktu hari raya Idul Adha. Nah, upacara ini ditandai dengan keluarnya beberapa gunungan yang terbuat dari sayuran dan buah-buahan. Ada palawija, makanan dari ketan, dan lain-lain. Sama seperti upacara tradisi keraton yang lain, keluarnya gunungan selalu diiringi bergodo prajurit keraton dan juga upurampenya. Nah, kalau sudah sampai di Masjid Agung, dilakukan doa oleh abdi dalem pamitan sebelum akhirnya gunungan itu direbut oleh masyarakat luas. Grebek satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Your Soul, Your Hits.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Kita jalan-jalan lagi ya. Sekarang kita jalan-jalan ke Pantai Siung. Pantai Siung terletak di sebuah wilayah terpencil di Kabupaten Gunung Kidul, atau tepatnya sebelah selatan Kecamatan Tepus. Jaraknya sekitar 70 km dari pusat kota Yogyakarta, atau kurang lebih 2 jam perjalanan. Pantai Siung kaya akan karang-karang raksasa. Tebing karangnya memiliki 250 jalur pemanjatan, juga tempat tepat untuk menikmati panorama pantai. Saat malam atau sepi pengunjung, sekelompok kera ekor panjang akan turun dari puncak tebing karang menuju pantai. Kera ekor panjang yang kini makin langka masih banyak dijumpai di pantai ini. Pantai Siung, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox Radio Jogja.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanam ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga. Dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi sajian belut goreng. Belut yang biasanya ditemui di sawah atau di kali, ternyata juga bisa dikonsumsi sebagai panganan renyah loh. Salah satunya yaitu keripik belut. Kalau sudah dipajang di etalase-etalase makanan toko, barangkali kita menganggap prosesnya tidak susah. Padahal untuk mencari belutnya saja sudah susahnya setengah mati. Sementara proses pengolahannya, belut tinggal diberi tepung bumbu dan digoreng. Nah, keripik belut mudah diperoleh di wilayah Godean. Tinggal milih, mau belut yang digoreng kering atau yang dilapisi tepung. Dan belut goreng ini adalah makanan yang kaya protein loh, dengan rasanya yang gurih, enak dan renyah. Keripik belut banyak dijual di pasar Godean dari pagi sampai malam. Jadi jangan khawatir kalau mau kesana. Keripik belut ini juga cocok sebagai camilan, lauk pauk, atau juga buat oleh-oleh. Belut goreng, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Fox 105.3 FM.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: workout over burnout.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap, cuma Rp65.000 sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sangasanga Klasik atau minyak balur Sangasanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sangasanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.